0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Ya, tanya dari Raisa yang sama dengan teka-teki ya. Teka-teki itu adalah sebuah pertanyaan ya kan yang perlu jawaban. Dan ngomongin soal pertanyaan yang perlu jawaban, ini ada pertanyaan soal operator seluler. Jadi kan sama udah kemarin MK sempat memutuskan ya bahwasanya paket internet yang nggak habis itu harusnya diakumulasi ke bulan berikutnya. Tapi tahu gak sih insan muda itu belum dilakukan oleh operator seluler. Dan yang mana operator seluler itu buka suara juga sih terkait hasil evaluasi paket internet oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dan evaluasi itu menyoroti sejumlah pilihan paket internet yang dinilai belum memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi soal kuota nggak boleh hangus. Tapi emang suka worry gak sih insan muda kalau kita beli kuota nih? Kalau terlalu sedikit, cepat habis. Kalau kebanyakan, kadang misalnya gak kira-kira. Dan angus pula ya. Padahal kan kita beli dengan keringat kita sendiri, tapi kok angus? Ya, di sini insan muda Reski Damayanti selaku Direktur dan Chief Legal Regulatory Official Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan pilihan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan sekaligus mematuhi perkembangan kebijakan yang berlaku. Dan sebagai bentuk perlindungan pelanggan juga, Insan Muda Indosat ini tuh udah menyediakan paket istimewa yang menawarkan manfaat akumulasi kuota Insan Muda sebagai bentuk perlindungan pelanggan. Jadi di sini kita kutip dari laman CNN, Direktur dan Chief Legal Regulatory Indosat ini tuh Insan Muda mematuhi putusan MK ya. Dan gak hanya itu juga Insan Muda, di sini Indosat juga udah melakukan upaya perlindungan konsumen lainnya ya melalui peningkatan transformasi informasi layanan juga agar lebih mudah dipahami dan menambahkan frekuensi notifikasi pengingat serta menyediakan kanal chatbot ya untuk layanan penggunaan pelanggan IMT dan Tri salah satunya Insan Muda. Dan pihaknya juga mengatakan akan terus melakukan kajian sebagai tambahan perlindungan pelanggan lainnya dengan tetap mempertahankan kepentingan pelanggan juga, kualitas layanan, dan ketentuan yang berlaku Insan Muda. Dan yang pasti Komdigi ini tuh juga nggak menyatakan ya 9 paket non-rollover ini dan yang disampaikan Komdigi itu mekanisme perlindungannya yang dinilai kurang optimal gitu loh. Dan yang pasti Insan Muda semoga untuk operator lain juga bisa menerapkan hal yang sama karena apa ya akumulasi kuota tuh kadang lumayan banget ya buat nambah-nambahin kuota bulan berikutnya. Kadang kan kita kalau di rumah ada wifi, di kerjaan ada wifi, nah kita butuhnya pas di luar aja. Makanya kenapa suka nyisa Insan Muda, ya minimal buat bisa bayar-bayar kris lah. Dan itu dia Insan Muda untuk kabar terbarunya. Kamu pakai operator seluler apa nih Insan Muda? Gimana? Kuotanya udah diakumulasi kah atau masih hangus Insan Muda?

Insan muda, buat kamu yang lagi cari-cari HP baru nih, aku ada rekomendasi top handphone yang recommended buat kamu datangin, namanya Simastel. Simastel ini solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga ya. Simastel adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak itu bisa diservis di Simastel. Ada CCTV, Smart TV, ada laptop juga, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simastel sekarang, yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

We're looking only one 92.9 Best FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dan Isam udah sekarang udah di jam 7:56 ya di pagi harinya kamu. Gimana, udah pada sarapan belum Isam Muda? Jangan lupa sarapan dulu ya, karena kita untuk jalanin aktivitas Isam Muda itu perlu yang namanya tenaga, perlu yang namanya pondasi. Biar apa? Biar kita bisa menjalani aktivitas dengan lancar Isam Muda, biar semangatnya optimal terus ya. Dan ini aku ada kabar juga buat insan muda, yang mana ini dari Korlantas Polri yang punya terobosan baru nih, yang berupa surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang itu secara digital, yang dapat diakses menggunakan aplikasi digital Korlantas. Jadi nggak ada istilah, aduh STNK-nya ketinggalan, karena udah ada di handphone. STNK digitalnya itu disebutkan punya kedudukan yang sah juga ya sebagai dokumen kendaraan setara STNK fisik. Dengan demikian masyarakat tidak harus membawa STNK dalam bentuk fisik aja sih untuk menunjukkan legalitas kendaraan yang dimiliki saat diperiksa petugas di jalan. Tapi emang kadang kita worry banget ya kalau lagi di jalan ada razia-an, bah ketinggalan tuh dompetnya. Nah kalau ada kayak gini kan ya enak lah, lumayan. Walaupun tetap SIM-nya tetap ketinggalan ya. Tapi terdapat juga sih mekanisme keamanan yang bikin STNK digital itu tuh gak dapat sembarang disalin. Jadi kadang kan kita mikir kayak, eh gimana kalau nanti bisa disalin? Gak bisa, Isam Muda, karena emang gak bisa di-capture. Tampilan STNK digital ini tuh gak bisa di-capture ataupun diambil tangkapan layar oleh pengguna. Jadi memang seaman itu harusnya ya. Dan hal itu dilakukan untuk mencegah pemalsuan maupun penyalahgunaan dokumen kendaraan, Isam Muda. Jadi takutnya nih ya kalau di-capturekan ada kesebar kesana kemari, dan yang pasti dengan cara nggak bisa di-capture itu seenggaknya bisa mengurangi ya dampak kejahatan nantinya. Dan petugas yang melakukan pemeriksaan itu bakal meminta pengendara membuka aplikasi digital Korlantas, dan petugas kemudian memindai barcode yang tersedia di dalam aplikasi itu. Jika hasil pemindaian menunjukkan data yang sesuai dengan nomor induk kependudukan atau NIK ya, dan juga data STNK, STNK digital itu tersebut dinyatakan sah dan dapat digunakan sebagai pengganti STNK fisik, Isam Muda. Jadi ini cocok banget buat kamu yang suka kelupaan nih. Jadi ya udah sih, udah ada di handphone. Dan itu nih kabar terbarunya yang semudah. Dan STNK digitalnya itu hanya perlu diaktifasi pada aplikasi digital Korlantas Polri ya. Setelah login di aplikasi ini, maka tinggal

Oke, only one 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda sekarang udah di jam 8 lewat 19 menit di pagi harinya kamu. Gimana, udah pada sarapan belum? Insan Muda, jangan lupa sarapan dulu. Ya mungkin sekarang lagi di tempat tidur, masih ragu-ragu. Bangun gak ya, Insan Muda. Sebelum rezeki kamu kepatok ayam. Dan di sini aku bakalan bacain say hi dari Insan Muda juga, yang udah kirim-kirim salam di pagi ini. Barangkali kamu mau ngucapin salam buat someone spesialnya, boleh banget nih. Aku tungguin sampai jam 9 pagi ya. Di sini ada Amiruddin yang katanya, selamat pagi dari NBS Sukabumi. Selamat beraktivitas juga buat Bang Amir ya. Ada Kak Bobo juga. Halo Kak Bobo, selamat pagi. Yang katanya jogging. Ada Fitri Haryati juga nih dari Cikaret yang mau say hi buat keluarga aja deh. Spesialnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aja, buat Kevin. Selamat pagi. Arkadia Pinik juga jogging, selamat pagi. Pendengar setia NBS FM Radio, selamat pagi Arkadia. Tumiam Virgo juga, selamat pagi dari Medan. Ada Bang Bobo juga, halo Bang Bobo, gimana kabarnya? Ada Tantrem juga, Bandung menyapa. Wis, ada ini orang Bandung pagi-pagi sarapannya di mana? Nuasta, selamat pagi Kak Kevin, hadir dari Nurma Kuta Purabaya. Ada Abah Wesel juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Kevin. Semangat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Wesel. Doa terbaik juga buat Abah Wesel ya. Raman Diski juga, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Ada Nur Hayati Midi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dari warga Tuntungan. Tuntungan tuh di mana kak? Ada Kak Itna juga, selamat pagi Kak Itna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dari Gunung Cupu, Sindang Kasih. Di jogging aku hadir katanya. Terima kasih banyak ya. Terus di Instagram, coba aku buka Instagramnya. Hold on, di sini ada say hi atau say morningnya dari akun dengan username Rosa Ocha 11. Ya mau kirim salam buat Ananda aja, jangan lupa katanya PR-nya dikumpulkan. Oh PR, pekerjaan rumah. Hampir lupa aku PR kata. Syahdaya juga, morning kakak, morning juga, izin lagunya Nabila Takia dong, Tak Semudah Om Pimpa, terima kasih. Tapi sorry banget ya, lagu Nabila gak bisa diputerin yang itu, karena lagunya mellow. Tapi tadi juga udah keluar yang Cegil kalau gak salah ya. Ada Likyu23 juga yang katanya selamat pagi kak, pagi Likyu. Dan di sini Insan Muda aku ada pesan juga nih dari Kak Eli ya, dari Pangleseran, yang katanya kirim salam buat komunitas CB150R, sehat selalu, safety-nya jangan lupa dan selalu kompak katanya. Dan Insan Muda di sini udah jam 8.22, sementara aku bakalan cut dulu dengan beberapa track buat kamu, jangan pindahin frekuensinya ya. Tetap bareng Kevin di NBS Joget in the Morning.

We're looking only one 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan insan muda gak kerasa banget ternyata sekarang udah di penghujung acara aja. Kevin temenin kamu 3 jam ya yang sama dia di pagi ini. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah stay tune. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata selama mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu. Pasti insan muda kamu semangat terus untuk hari ini, karena masih tanggal 9 juga insan muda. Dan abis ini buat kamu yang masih pengen stay tune dan masih pengen requestin lagu, kamu bakalan temenin barengan Abi Raga di Indonesia Satu Aja. Aku Kevin, pamit, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, again, 92.3 NBS FM, Skobumi's number one hits music station. Masuk kini ngelekin and good morning. Ya, udah di Jumat berkah nih insan muda ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang, Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja. Of course, dengan track-track Indo only ya, mau Indonya galau, mau lagu yang happy, pokoknya lagu Indo aja deh. Ya, boleh cantumin aja di question box Instastory ataupun di Facebook ya. Ataupun bahkan ntar Abi bakal live ya di TikTokan Biasa FM. Sambil juga chit-chat and chill, pokoknya kamu lagi pada ngapain sih pagi-pagi gitu ya kan. Aktivitasnya spill-spill lah gitu ya kan di acara hari ini. So, yep, I thought this one.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Welcome to Pointer NBS FM, Skomis number one hits music station. Dan Uja gitu. Udah jam 9 lebih 24 ya, sama udah ada buat kamu yang sedang beraktivitas, yang lagi jualan, yang lagi kerja, pokoknya tetap jaga kesehatan ya. Dan juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Gue juga requestin lagu Indo favoritnya ya. Dan sekarang Abi membaca dulu yang di Instastory. Di sini ada Ram dan S underscore pengen lagunya dari The Milo, Down dan Ranting Menuju Surga. Hashtag nuhun Abi Cerik. Oke. The Milo juga. Next ya nih, dari Erza Toru pengen lagunya dari Efek Rumah Kaca yang Jingga. Oke, emang banget ya, udah Abi simpan juga di track selanjutnya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something tersebut kamu yang lagi cari HP baru ya. Ada si Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga dong. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mas Tel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mas Tel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mas Tel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. Official di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mas Tel.

Well, again, and open drain biasa FM School Women's number one hits music station and still with me on Indonesia Satu aja. Dan yep, udah jam 9.47 dan Sukabumi panas nih sampai jam segini. Dan ini udah ada requestan di Instastory di Alufin ya, pengen lagunya dari El Rosa ini, Jangan Hilangkan Dia. Dan kita ambil satu dari Facebook ya. Ada Abah Waisa dari Gianyar Bali hadir. Indonesia Satu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas dalam sehat ya, bagi lancarkan rezekinya, amin. Terus juga David Hariati Cikaret pengen request lagu Salju Band, Kasih Kalau Gak Anji Kasih Terhebat, sayang spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Oke, okay. Kekasih Terhebat aman banget ya. Dari Anji, dan ini udah ada dua track juga sama Naso. Ini dia Rosa, Jangan Hilangkan Dia.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya. Sekarang udah di 9.57 menjelang interval kedua nih ya. Kita ambil satu dari Facebook ya, ada Kak Ella. Selamat pagi Abi Raga, mau request lagunya 11 Januari dari Gigi. Wih, ini gak ganti-ganti nih, konsisten sekali ini. Lagu favorit Abi juga sih ini, 11 Januari. Terus tiga ini dari Kak, siapa tadi itu lupa Abi, yang di TikTok tuh. Oh, Kak Herne ya, pengen lagunya Unmesh Kemaling. Tapi Abi pilihinnya yang Anugerah Terindah aja deh. So let's start with Gigi.

Are you still with me in Sambodaya di Indonesia satu aja. Sekarang udah interval kedua ya. Boleh dong spill minuman kamu biasanya sama apa yang Sambodaya kalau pagi kali ini. Sekarang tuh udah Friday gitu. Kalau di luar tuh kayak ada apa sih? TGIF gitu. Thanks God it's Friday gitu. Karena Friday itu kayak hari terakhir kayak kerja gitu. Akhirnya holiday gitu. I mean weekend gitu. Kalau kita TGIF, Thanks God it's Friday. Nah, itu mah acara ini ya. Acara hedar itu mah. Ini dari Desi, pengen lagunya Sumpah Mati ya dari Rio Laskar dan Abi, ambil satu dari Instastory. Ini dari Tevilin, pengen lagunya Hindia Untuk Apa. Okay, so yeah, let's start with Sumpah Mati by Rio Laskar.

Oke, Insan Muda sekarang udah di interval kedua di acara Indonesia Satu Aja. Dan ya ini menjelang tanggal cantik ini Insan Muda ya. Siapkan apa namanya prepare dulu gitu buat tanggal besok. Biasanya besok tuh apa namanya kayak bakal jadi tanggal-tanggal yang momentum gitu. Entah kamu mau nembak keras kamu lah, mau apa namanya mau belanja lah. Biasanya tanggal cantik tuh banyak diskon ya. Ah itu mah aku tuh. Lah gue itu mah. Anyway, udah ada requestan dari Kayani ya, pengen request lagunya. Nah, ini Nadif ya. Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Terus juga ini yang request Anggi Marito sih, padahal tadi lupa gue. KDD ya kalau salah tadi itu yang request tuh. Ini aku udah masukin sih, Cara Mencintaimu. Dan ya, kita langsung aja dengar Penjaga Hati. Ih, lagu bucin nih. Tidak akan apa ya? Tidak akan ramah kepada yang jomblo-jomblo ya. BTW, kamu nonton Nadif Basalamah enggak? Karena dia bakal ke Sukabumi tau.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
2: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Budaya masih bareng Abi di Indonesia Satu aja. Dan sekarang udah jam 10.35. Kayaknya ini last but not least untuk bacaan request kamu. Sisanya mungkin lagu-lagu buat closing aja kali nanti. Kalau Jumat tuh beda ya vibe-nya Insan Muda. Kayak dari jam 8 aja udah mulai panas nih. Kayak hari-hari biasa. Vibe-nya tuh kayak beda aja gitu. Kamu ngerasa hal yang sama gak sih kalau hari Jumat tuh ini mencrang gitu. Masa nanti panas nanti. Aduh. Terus juga di sini udah ada yang komen, Insan Muda, ada Socha dari Jateng hadir ya, dari Tumi Virgo juga Medan hadir. Jangan lupa Jumatan ya ini di sini. Yang komen-komen pokoknya yang selalu ngedoain Abi, pokoknya doa kembali buat Insan Muda deh ya. Di Medan lagi usum apa? Usum durian tuh. Ini udah yang request juga sih di IG Nabil Takia, tas mendang pipa itu apa namanya? Yang di TikTok juga sama ada yang request dari Nabil Takia, terus juga aku jajah dari Yorlai ya. So, let's start with Nabil Takia, tak semudah hampipah.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insya mereka kerasa kita sudah di penghujung acara ya. So thank you buat kamu dan nyimak, dan mohon maaf dirabi jika ada salah kata sama bisiran, dan jangan lupa ya buat komitmen Jumatan nanti. Dan Abi yang tugas di sini izin pamit, dan siar inalsi again. Adios.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 FM, Tugu Miss Number One Hits Music Station. Halo Insta Muda, selamat siang. Dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara FYP For Your Page nih Insta Muda, yang pastinya bakal kasih informasi terup to date ya, yang lagi viral di media sosial nih Insta Muda. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, hari ini ada yang lagi viral dan ramai itu apa sih Insta Muda, biar kamu kalau ngobrol sama temen tongkrongan kamu tuh gak ngangong-ngangong Insta Muda, karena kamu ketinggalan berita viral gitu kan. Nah jadi yang pastinya kamu aja banget stay tune terus dari jam 11 ya, betul, di jam 11 siang sampai di jam 2 siangnya nanti Insta Muda ya, sampai menemani kamu di jam makan istirahat siang atau mungkin yang masih beraktivitas juga di siang harinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio bareng Haidar.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, Insan Muda masih bareng Haidar yang temenin kamu di acara FYP for your page nih Insan Muda. Dan sementara waktu sudah menunjukkan jam 11:20 ya. Dan pastinya Haidar bakal putin lagu-lagu pilihan juga untuk menemani kamu di aktivitas siang hari yang cerah ini Insan Muda. Dan pastinya di sini juga Haidar punya informasi yang lagi viral Insan Muda, ter up to date ya. Yang dimana media sosial tuh kembali ramai dengan sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah remaja yang sedang berswafoto dengan seseorang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Insan Muda di Makassar di Sulawesi Selatan. Dan foto tersebut menjadi sorotan karena orang yang ada di dalamnya dikaitkan dengan anggota geng motor yang terlibat dalam kasus tewasnya seorang pria bernama Akmal berusia 24 tahun. Nah, foto ini pun yang sama dan memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa sejumlah remaja berfoto bersama orang yang diduga terlibat dalam kasus kriminal di kantor polisi. Dan awalnya pihak kepolisian sempat membantah yang sama muda bahwa foto ini dan juga narasi yang beredar itu benar ya. Namun setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut, polisi akhirnya memberikan penjelasan mengenai kejadian sebenarnya. Nah, penjelasan seperti apa yang sama muda, yang pasti kita bakal tahan dulu kali ya kelebih lanjutannya beritanya seperti apa yang sama muda. Karena di beberapa hari kemarin tuh ini ada yang viral, sejumlah anak-anak yang sama muda ya, bisa dibilang sih anak-anak yang sama muda, soalnya ada yang ditangkap itu pakai seragam SMP yang sama muda. Kayak wow, kok bisa gabung geng motor dan juga melakukan hal yang kriminal sekali yang sama muda sambil memakan korban yang sama muda. Waduh, miris tuh Rumi, miris. Dan ini tanggapan dari kepolisian seperti apa yang sama muda, kita bakal spill di next setelah beberapa track yang bakal puterin untuk kamu.

Insan Muda lagi cari handphone baru, tenang ada si Masel, solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesorisnya. Nah, si Masel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Masel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

Oke, yang sama dengan masih bareng Haidar yang temen kamu di acara FYP for your page ya. Yang sementara waktu sudah menunjukkan di jam 11.31 menit yang sama muda. Dan disini enak punya informasi yang belum selesai disampaikan yang sama muda ya. Yang dimana ini menurut keterangan dari Kapolsek Biringkanaya Setiawan Amalik nih yang sama muda ya. Foto tersebut memang benar diambil di Polsek Biringkanaya yang sama muda. Namun ada hal penting yang perlu dipahami, yaitu foto ini diambil ketika orang yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan dan belum ditetapkan sebagai tersangka yang sama muda. Nah, saat itu keluarga dan juga teman-teman ikut datang ya di kantor polisi, dan setelah orang tersebut diamankan, dalam momen itulah mereka sempat berfoto bersama. Nah, setelah foto tersebut viral di media sosial, pihak kepolisian kemudian berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman-teman yang ada di dalam foto untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Nah, polisi juga yang sama dengan menegaskan bahwa keluarga tetap diperbolehkan menjenguk orang yang diamankan. Dan meski begitu, pengawasan selama kunjungan kini diperketat ya, agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan persoalan baru nih yang sama muda ya. Informasi ini dikutip dari pemeriksaan Detik Sulawesi yang sama muda pada hari Jumat, tepatnya tanggal 9 Oktober 2026, tepatnya di hari ini yang sama muda ya. Dan kejadian ini pun ada hal yang bisa kita pelajari bersama ya yang sama muda. Di era media sosial, sebuah foto atau video bisa dengan cepat menyebar dan juga memancing berbagai tanggapan. Namun yang sama muda, tanpa konteks yang jelas gitu kan, jadi informasi yang beredar bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ini maka karena itu ya, sebelum ikut berkomentar atau mungkin membagikan unggahan yang sedang viral ya, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu informasi lebih lengkapnya terlebih dahulu gitu kan, dan melihat apakah sudah ada penjelasan dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi apalagi mungkin kalau soal informasi yang tersebut berkaitan dengan kasus hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya yang sama muda. Jadi kita perlu lebih berhati-hati dan supaya nggak langsung menarik kesimpulan nih hanya dari satu foto aja. Jadi kasus foto viral di media sosial ini yang ada di Polsek Biringkanaya ini sudah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian. Semoga kedepannya masyarakat bisa semakin bijak dan juga menggunakan media sosial enggak mudah terpancing tuh oleh informasi yang belum utuh insan muda. Dan apa sih, Haidar bakal putarkan lagi beberapa track dari lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu di siang harinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa.

Ambon Sundarasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli BK Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. BK Ambon Sundarasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru BK Ambon Sundarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, yang sama ada masih bareng Haidar yang temen kamu udah cari FYP for your page. Setelah tadi break ini ya, yang sama udah salat Jumat, yang sama udah yang pasnya dan bakal temen kamu lagi sampai jam 12. Ini sama jam 2 siang nanti. Dan yang dimana sekarang udah di jam 12 lebih 32 menit yang sama udah ya. Dan gimana nih, kayaknya udah di jam istirahat makan siang yang sama udah ya. Jadi jangan lupa juga makan-makan yang bergizi yang sama udah ya. Karena kita sedang masa transisi cuaca yang sama dari musim dari musim panas menuju musim penghujan nih yang sama udah. Jadi kita harus penuhi dengan minum air putih juga dengan cukup yang sama udah ya. Dan yang pastinya ada punya informasi yang lagi viral juga ya yang sama udah ya. Kadang tuh kita suka heran kan kalau di sama orang yang gampang banget kebawa emosi, padahal masalahnya mungkin masih bisa diselesaikan dengan obrolan baik-baik yang sama udah, tapi malah berujung keributan. Pasti mungkin lo pernah menemukan orang yang emosinya tuh gak stabil yang sama udah. Nah, kayak kejadian yang satu ini di Bogor, Jawa Barat yang sama udah. Seorang pedagang wanita di Pasar Gria, Bukit Jaya, Gunung Putri jadi korban pemukulan oleh seorang pria yang aksinya sempat viral di media sosial. Nah, kejadian tersebut yang sama udah berlangsung pada hari Senin lalu di tanggal 5 Oktober kemarin. Dan dari rekaman CCTV yang beredar terlihat seorang pria mendatangi lapak pedagang tersebut. Nah, setelah sempat terlibat pembicaraan yang sama udah, pria itu justru melakukan pemukulan dan juga mengacak-ngacak barang dagangan milik korban. Waduh. Dan yang dibikin miris yang sama udah, ternyata keributan ini awalnya dipicu persoalan sampah doang yang sama udah. Hal yang sepele yang bisa dibicarakan secara baik-baik, tidak perlu adanya kekerasan yang sama udah. Yang dimana ini ternyata pria kepada wanita lagi-lagi yang sama udah. Waduh. Dan kita bakal bahas selanjutnya yang sama udah ya, setelah Haidar memutarkan beberapa track pilihan untuk menemani kamu di siang harinya.

Nah, yang sama kita lanjut lagi ya, yang di mana yang di kasus pemukulan yang sama deh antara pria dan juga wanita yang sama deh. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata persoalannya bukan cuma soal sampah aja. Nah, menurut penjelasan dari pihak kepolisian, awalnya ada kesalahpahaman mengenai tempat pembuangan sampah. Nah, pedagang wanita tersebut diduga membuang sampah ke tempat penampungan yang seharusnya digunakan oleh pedagang lain. Dari situlah yang samudah terjadilah perdebatan, dan belum selesai persoalan sampah, muncul lagi pembahasan mengenai tunggakan biaya sewa lapak. Jadi masalah yang awalnya mungkin bisa dibicarakan baik-baik, malah semakin panas, sampai akhirnya berujung pada tindakan kekerasan nih yang samudah. Jadi kalau dipikir-pikir, ya sayang banget ya. Apalagi yang jadi korban ini seorang pedagang yang sehari-harinya sedang berusaha mencari nafkah yang samudah, tapi gara-gara emosi sesaat, orang lain justru harus menanggung akibatnya. Tapi nih yang samudah ya, kasus ini ternyata nggak berhenti sampai video viral aja. Setelah korban melapor ke polisi, petugas langsung melakukan penyelidikan, yang dimana dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan juga pengumpulan rekaman CCTV. Sampai akhirnya pada hari kemarin, tepatnya di tanggal 8 Oktober, pria berinisial NS berusia 25 tahun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan dari hasil pemeriksaan yang samuda, NS kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Ia terancam hukuman penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Nah, selain NS, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial RD berusia 22 tahun. Namun RD masih berstatus sebagai saksi karena diketahui hanya mengantarkan NS ke lokasi kejadian. Nah, jadi insan muda ya, yang di awalnya cuma persoalan sampah dan biasa walapak, sekarang malah berujung pada proses hukum nih insan muda. Waduh, yang dimana sampai ternyata bakal kena hukuman 2,5 tahun yang sama udah. Dan masih ada kelanjutannya yang sama udah, yang pasti kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, karena kita masih bakal temen kamu sampai di jam 2 siangnya nanti.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, Insya Muda masih bareng lagi di Artemen Kamu di acara FYP For Your Page Insya Muda. Dan kita lanjut lagi nih pembahasan yang sedang kita bahas Insya Muda ya, belajar untuk mengendalikan emosi ya. Nah Insya Muda, dari kejadian ini sebenarnya ada satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Kejadian yang dimana seorang kedua ini ya, dua orang Insya Muda, dari pelaku dan juga korban Insya Muda ya, di mana korban wanita dan juga pelaku seorang pria menggunakan pemukulan Insya Muda dari kekerasan kepada seorang perempuan. Nah pelajarannya bisa kita ambil Insya Muda, karena dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya pernah ketemu situasi yang bikin kesal gitu kan, entah itu karena salah paham atau mungkin beda pendapat atau mungkin merasa orang lain melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti semuanya harus diselesaikan dengan emosi, apalagi sampai melakukan kekerasan yang sama muda. Karena coba bayangin ya, masalah yang awalnya mungkin bisa diselesaikan dalam beberapa menit lewat obrolan, malah justru punya konsekuensi panjang ketika kita nggak bisa mengendalikan diri. Jadi kabar baiknya insan muda ya, menurut keterangan polisi, kondisi pedagang wanita yang menjadi korban ini sudah mulai membaik ya, dan sudah kembali kepada aktivitas semulanya. Jadi semoga korban bisa segera pulih dan sepenuhnya, dan kejadian serupa nggak terulang lagi insan muda. Jadi buat insan muda yang mungkin siang ini lagi banyak pikiran atau lagi kesal juga sama sesuatu, jangan sampai deh emosi sesaat malah bikin masalah baru lagi insan muda. Karena nggak semua hal harus dibalas dengan kemarahan, kadang obrolan juga dengan jauh lebih tenang yang sama udah bisa menyelesaikan masalahnya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda.

Oke, semuanya masih bareng Haidar ya, yang teman kamu di siang harinya di acara FYV for your page di siang hari hari Jumat Insya Muda, yang dimana cuaca masih terlihat udah gemendung sih kali ini Insya Muda. Apakah bakal turun hujan kembali kota Sukabumi Insya Muda ya? Tapi ini ngomong-ngomong, kalau biasanya tuh sekolah ya tuh diliburkan karena tanggal merah atau ada kegiatan tertentu. Nah, beda cerita nih Insya Muda sama yang lagi terjadi di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Jadi sejumlah sekolah di Kuala Lumpur dan beberapa wilayah lainnya terpaksa diliburkan di hari Jumat, tepatnya tanggal 9 Oktober ya, di hari ini Insya Muda. Tapi bukan karena perayaan atau libur nasional, tapi gara-gara kabut asap yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Dan ternyata kabut asap ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia Insya Muda. Nah, sampai akhirnya Insya Muda berdampak ke negara tetangga. Waduh, karena emang kita ngeliat kalau di video-video Insya Muda ya, mungkin kamu bisa lihat juga di media sosial ya, kayak di Kalimantan atau di Sulawesi Insya Muda, siang hari itu udah kayak malam, gelap banget Insya Muda. Karena emang sih udaranya dan juga kabutnya tuh setebal itu Insya Muda. Nah, jadi kondisi udara di Kuala Lumpur pun ya dilaporkan sudah masuk kategori tidak sehat. Jadi demi menjaga kesehatan para siswa, pemerintah Malaysia memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar di sejumlah sekolah nih Insya Muda. Ini merugikannya ternyata enggak negara kita sendiri aja, negara tetangga pun juga Insya Muda ikut kena ruginya nih ya.

Oke, Insya Muda masih bareng Haidar di siang harinya di acara 5 Before Your Page Insya Muda. Ini kita bakal langsung bahas lanjut lagi Insya Muda secara tuntas ya. Yang dimana kabut asap bikin sekolah diliburkan. Dan ini kabutnya berasal dari Indonesia Insya Muda. Nah, Indonesia Insya Muda ya, ternyata kondisi udara di Kuala Lumpur ini memang lagi enggak baik-baik aja. Bayangin deh ya, berdasarkan pemantauan IKI Air Insya Muda, Kuala Lumpur bahkan sempat menempati posisi kedua sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia Insya Muda polusinya tuh ya, yang dimana setelah Singapura. Sementara itu, angka indeks pencemaran udara di Kuala Lumpur pada Jumat ini tercatat sekitar 170, yang artinya sudah memasuki kategori tidak sehat. Nah, Insya Muda, Raja Malaysia Sultan Ibrahim juga ikut menyoroti kondisi tersebut. Beliau menyarankan supaya sekolah diliburkan apabila indeks pencemaran udara sudah mencapai angka 150 atau lebih. Di keputusan tersebut, Insya Muda ya, yang diliburkan sekolah ini bukan tanpa alasan, karena kualitas udara yang buruk tentunya bisa berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak yang setiap harinya beraktivitas di sekolah, Insya Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, Instagram masih bareng Haidar ya, yang dimana teman kamu udah cari FYP for your page ya. Dan kalau dipikir-pikir Instagram muda ya, dimana kejadian ini seolah pengingat untuk kita kalau persoalan lingkungan ternyata enggak mengenai batas negara aja yang sama udah ya. Karena emang kebakaran hutan yang terjadi di satu wilayah bisa berdampak sampai ke tempat lain, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat di negara tetangga. Nah, Menteri Pendidikan Malaysia Fadilia Sidik yang sama udah juga meminta pihak pendidikan di setiap wilayah untuk terus memantau kondisi kabut asap tersebut. Kalau memang situasinya mengharuskan sekolah ditutup, keputusan tersebut diharapkan bisa disampaikan lebih awal supaya orang tua punya waktu untuk mempersiapkan diri yang sama muda. Ya, semoga aja ya kondisi tersebut yang dimana kabut asap di Malaysia bisa segera membaik, terutama juga di Indonesia yang sama muda. Begitu juga dengan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Dan mungkin buat yang sama muda juga, kejadian ini bisa di pengingat ya pentingnya menjaga lingkungan, karena ternyata dampak dari kerusakan lingkungan itu bisa dirasakan banyak orang, bahkan sampai ke negara lain.

Oke, insya Allah gak rasa banget ya waktu lanjutin jam 1:40 ini mana udah berarti waktunya Haidar pamit nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun, di rumah, tempat bekerja, atau mungkin yang dalam perjalanan yang sama udah ya. Dan juga mohon maaf bila salah kata selama mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakal ada Bang Kevin yang temen kamu di next acara di NBS Fresh Music. Dan di sini ada bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, nah itu poin dari episode BM Sekumis number 1 Hits Music Station. Yang sama udah masih bareng Haidar ya. Dan bertemu lagi kita di siang harinya. Dan kali ini bertemu kamu di acara NBS Fresh Music Friday. Yang pastinya Haidar bakal preview lagu-lagu terbaru yang baru dirilis di hari ini yang sama udah, atau di beberapa hari kebelakang nih. Dan mungkin buatku yang penasaran apakah lagu dari penyanyi favorit kamu atau band favorit kamu yang baru saja merilis lagu. Nah, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus, stay base radio bareng Haidar sampai jam 4 sore nanti.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Marcel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada aksesorisnya. Nah, si Marcel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa servis di si Marcel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja juga, pelayanan yang ramah banget. Jadi segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Riko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21 621. Senangnya belajar di si Marcel.

Oke, yang sama udah masih bareng Haidar ya, yang teman kamu di acara NBS Fresh Music Friday, yang pasti bakal preview lagu-lagu terbaru yang baru aja rilis untuk beberapa hari yang lalu, atau mungkin ada hari ini yang baru aja rilis yang sama udah. Dan yang pastinya yang sama udah ya, lagu-lagu terbaru ini bisa banget kamu requestin juga di saat acara request, karena yang pasti sudah ada masuk dalam list NBS FM. Tenang saja, di dia yang sama udah ada bakal preview terlebih dahulu satu lagu dari Salma Salsabir yang baru saja memeris lagu terbarunya dengan lagu berjudul Maha Benar. Dan ini dia untuk kamu.

Ya, setelah melepas Hachu pada Mei lalu, Salma Salsa Bill kembali dengan single terbarunya bertajuk Maha Benar. Lagu ini melanjutkan rangkaian cerita selama mengenai kehidupan pekerja muda di tengah berbagai tekanan dan juga dinamika perkotaan. Dan jika Hachu membicarakan rutinitas yang begitu lelah dan juga tuntutan yang dihadapi para pekerja di kota besar, nah kali ini Maha Benar mengarahkan perhatian pada hubungan antar kerja. Nah, jadi Salma secara khusus mengangkat sosok yang merasa paling tahu, gemar menghakimi atau selalu mempunyai komentar terhadap tindakan orang lain. Lagu ini ditulis oleh Salma dan kembali diproduksi oleh S.A. Kinsa Muda. Lagu ini membahas menghakimi, gosip serta komentar yang tidak diminta. Jadi emang tema ini Insa Muda ya, dikemas dengan penulisan yang ringan, satir, dan juga dekat dengan pengalaman banyak orang, terutama mungkin para pekerja muda ya. Alih-alih terus berusaha membuktikan diri, Salma menekankan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap diri sendiri. Itu dia, Maha Benar. Ini juga ya, cerita tersebut yang sama udah turut terjemahkan juga oleh video musik yang menggambarkan lingkungan kerja yang toksik melalui pendekatan jenaka dan juga penuh warna yang sama udah. Jadi visualnya tuh kembali menghadirkan sejumlah sentuhan lokal Indonesia. Jadi emang terasa kayak relate banget yang sama udah meneruskan cara Salma membangun identitas pada karya-karya sebelumnya. Itu dia video musik Maha Benar. Dan nextnya yang sama udah mungkin buat kamu ya, apalagi para cowok-cowok di tahun 2000-an yang sama udah, kamu tahu dong GTA San Andreas yang sama udah. Dan di tahun ini tuh bakal ada rilisan GTA from ini ya, ke-6 yang sama udah. Dan kali ini Cardi B berhasil merilis lagu terbarunya di beberapa hari kebelakang dengan lagu Virgil Don't Charge. So ini dia, free-nya untuk kamu.

Ya, lagu terbaru dari Cardi B yang berjudul Don't Charge resmi rilis pada tanggal 8 Oktober 2026. Yang dimana ini baru aja hari kemarin yang sama muda. Lagu ini dirilis sebagai salah satu lagu original resmi untuk soundtrack permainan video yang sangat dinanti yang sama muda, yaitu GTA yang sama muda atau Grand Theft Auto ya, yang dimana ini tuh keenamnya yang sama muda. Yap, yap, sebelum kita lanjut ke deretan fresh music yang lainnya yang sama udah, kita bakal preview dulu kali ya kedua lagunya, Salwan Salsabil dan juga Cardi B. Soalnya dia untuk kamu.

lebih down chart Insan Muda. Dan kali ini Hera masih punya lagi Insan Muda. Ada dua lagu ya. Kali ini juga ada lagu dari The Massive Insan Muda. The Massive dengan warna barunya yang baru aja merilis lagu Virtual Till We're Old Insan Muda. Yang dimana lagu ini tuh baru aja dirilis, tepatnya tuh di tanggal 25 September lalu. Dan kita bakal preview dulu kali ya. Secara singkat ini dia lagunya untuk kamu.

Ya, setelah terakhir mengeluarkan lagu On Our Own yang sama udah akhir di Mei 2026 lalu, dimasuk kembali dengan karya terbarunya berjudul Tear Well Old yang sama udah pada 25 September 2026 lalu. Nah, single yang menceritakan tentang cinta yang bukan sekedar soal perasaan aja, tapi juga tentang pilihan untuk tetap berjalan bersama. Jadi melewati perubahan, menghadapi tantangan, atau mungkin tumbuh bersama seiring waktu. Di lagu tersebut juga yang sama udah band melakukan eksplorasi ya, aransemen musik ke dalam bentuk yang lebih upbeat yang sama udah atmetik dan juga penuh energi, kayak beda banget ya dari lagu-lagu The Massive yang sebelumnya yang sama udah. Dan menurut keterangan dari Sharon Pierce-nya juga, lagu ini memiliki tempo sekitar 123 BPM yang sama udah dibangun dari permainan drum dan bass yang driving juga, antara melodi gitar, piano, keyboard, sindi hingga lapisan percussing yang semakin besar menuju chorus nih sama udah. Jadi emang ini berbeda sekali dari The Massive, The Massive yang mungkin kamu kenali yang sama udah, karena sekarang juga The Massive emang jadi indie yang sama udah ya, label sendiri dari dia. Dan nextnya ada John Legend dengan lagu Where You Hear It Is.

Yeah, itu dia yang sama udah lagu dari Channel Jin ya, Here It Is, yang dimana lagu ini baru juga dirilis yang sama udah beberapa hari yang lalu, dan tepatnya di tanggal 26 September yang sama udah, yang dimana lagu ini bertema seolah kayak liburan dan juga bersamaan yang sama udah. Dan lagu ini utama untuk kampanye liburan Sephora di Europe yang sama udah ya. Ini mah kayak dari musiknya tuh kayak lagi di iklis gitu gak sih yang sama udah. Dan kita bakal preview secara lengkapnya kali ya dari dua lagu ini, The Massive, Till We're Old, dan juga Her Is The Legend, sangnya dia untuk kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, sama ada masih bareng Haidar ya, yang teman kamu di acara NBS Fresh Music Friday. Dan sekarang udah di jam 3 ya, lebih 34 menit yang sama udah, dan cuaca di luar sana masih terlihat mendung sama udah. Ya, apakah hari ini di malam harinya atau mungkin sore hari nanti insan muda bakal diguyur hujan nih insan muda ya. So mungkin buat kamu yang mau pulang sekolah, pulang kerja, atau mungkin yang sudah dalam perjalanan, hati-hati insan muda ya, hati di jalan. Dan juga siapkan jas hujan ya, karena takutnya nih ya tiba-tiba kehujanan dalam perjalanan insan muda ya. Apalagi mungkin buat kamu yang berkendara lewat motor insan muda ya. Dan kita masih di Fresh Music ya, pastinya Haidar masih punya juga lagu yang baru aja rilis yang kita bakal preview di hari ini insan muda. Ada Lioda ini masih hangat banget, masih fresh banget insan muda. Ini pas banget di hari ini nih dirilisnya insan muda, Lioda Pintu Hati.

Yeah, Leodra merilis lagu berjudul Pintu Hati pada 9 Oktober 2026 yang dimana hari ini Samuda dalam bentuk video music ya. Lagu ini diciptakan oleh Ramadan Hadianto, Jiwatama, Astad Andoko, dan juga Leodra. Nah, dalam 6 jam Insamuda sejak rilis di kanal YouTube Leodra Official, video musiknya telah ditonton lebih dari 6,2 ribu kali. Gokil kata Insamuda. Baru aja beberapa jam lirisnya. Dan liriknya Insamuda menceritakan tentang seorang yang baru memahami arti cinta setelah bertemu dengan orang yang berhasil membuka hatinya. Nah, tanpa disangka ia jatuh cinta begitu dalam dan merasa telah menemukan sosok yang diinginkan dijadikannya cinta terakhirnya. Itu dia Leodra Pintu Hati. Dan di nextnya Insamuda ini ada hal yang menarik, featuring Insamuda dari Lava Pratomo, Ari Lesmana, dan juga White Chorus. Insamuda ini berbagai genre disatukan menjadi satu lagu, yaitu Juara 2. Ini dia untuk kamu.

Ya, Lava Pratomo kembali menghadirkan rilisan terbaru dari proyek Evi Garis Tegak dengan mengandeng artis mana White Chorus juga dalam single berjudul Juara 2. Yang dimana Insan Muda rilisan keempat ini berangkat dari keresahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni dorongan untuk terus bergerak cepat, mengejar pencapaian, dan merasa harus selalu menjadi yang pertama. Nah, melalui lagu ini Insan Muda Lava, artis mana White Chorus justru menawarkan sudut pandang yang berbeda. Menjadi nomor 2 tidak selalu berarti kalah, terutama ketika posisi tersebut membuat seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan juga bahagia. Jadi memang gagasan tersebut Insan Muda menjadi bagian dari tema besar realisasi yang sejak awal dipilih Lava sebagai proyek payung garis tegak. Oke, sebelum kita lanjut Insan Muda ya, kita bakal preview di dua lagunya Liodra Pintu Hati yang baru aja rilis di hari ini, dan juga Lava Pratomo featuring Alis Manda dan juga White Chorus di lagu Juara 2. Dari dia Liodra Pintu Hati.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, yang sama ngerasa banget ya, ternyata udah di pengunjung acara aja. Dan tadi udah beberapa lagu ya yang Herald Spiel untuk kamu yang dimana di acara Fresh Music Friday. Dan mohon maaf nih yang sama udah bila salah kata selama udah mengudara, karena harus berpamitan nih yang sama udah, karena nanti bakal ada Shiloh juga yang bakal temen kamu di acara Prime Time nanti. Jadi mungkin buat kamu yang lagi dalam perjalanan butuh informasi traffic ya, biar tahu titik mana aja yang macet di kota Sukabumi, jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus Stand Base Radio. Dan di sini akhirnya bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

disiarkan langsung dari Jalan Simpatiga Silabangi, Kota Sukabumi, 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music stations. Halo insan muda, selamat sore. Yeay, sore harinya balik lagi sama aku Sheryl di acara Prime Time sampai jam 7 malam nanti nih insan muda. Sheryl pastinya bakal membawakan traffic hari ini dan juga berita-berita lokal yang paling hits di Sukabumi yang lagi up to date banget ya insan muda. Pastinya itu mah pasti-pasti banget. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira hari ini ada berita apa ya di Sukabumi atau gimana ya info traffic di Sukabumi hari ini, akhir-akhir hari ini, ya yes, betul banget. Dan juga mau mungkin spill nih insan muda, kalian harus stay tune terus. Kenapa? Karena Sheryl bakal live TikTok lagi nih insan muda. Siapa nih yang dari kemarin nanya, Sheryl kapan live TikTok? Sheryl kapan live TikTok? Dan ini dia waktunya Sheryl live TikTok. Pasti kalian kangen banget gak sih sama aku? Oke, insan muda, makanya kalian harus stay tune terus maupun di radio, di live stream, di TikTok, di Instagram ataupun Facebook. Jadi kalian harus stay tune terus ya insan muda buat nemenin Sheryl sampai jam 7 malam nanti di acara Prime.

selain samuda, Shelo mau nanya nih ke kalian semua. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak, kok harinya berat banget ya hari ini? Kayak aku ngerasa capek banget sih kayak ngejalanin hari yang kayak itu-itu aja dan berulang gitu. Sampai kita tuh bertanya-tanya kayak, ini semua tuh untuk apa sih? Kayak lagunya Hindia, untuk apa? So, opening song hari ini ada Untuk Apa dari Hindia. Enjoy!

baru. Ada SIM Sale, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. SIM Sale ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, SIM Sale juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di SIM Sale. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi SIM Sale sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang SIM Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Sale by official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di SIM Sale.

Well, Insan Muda 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music stations. Oh, halo Insan Muda, masih sama Cheryl nih di Prime Time. Cheryl kali ini balik untuk membacakan traffic hari ini nih Insan Muda. Yuk, let's go, kita lihat. Kalau yang penglihatan Cheryl tadi ya, daerah depan NBS ini ramai banget Insan Muda. Sampai-sampai Cheryl tadi mau nyebrang, gak bisa nyebrang. Bagus, gak bisa nyebrang. Dan ternyata bener aja nih guys, di maps kelihatan di sini daerah depan NBS pertigaan ini sedikit ramai, lebih ke ramai ya Insan Muda. Karena ini udah oranye-oranye, artinya padat merayap. Mungkin juga mungkin banyak orang-orang yang baru pada pulang. Kalau dari Jalan Siliwangi ke atas, tepatnya antara Jalan Syamsuddin SH dan juga Jalan Siliwangi, di situ juga hijau dan juga oranye-oranye, artinya padat merayap nih Insan Muda. Tapi sejauh ini belum ada merah-merah ya. Coba kita lihat ke Jalan RM Marta Dinata di sini. Wow, kuningnya panjang banget sampai ke Jalan RM Marta Dinata yang pertigaan ke Jalan Gudang Insan Muda. Di sini panjang banget warna kuningnya, itu artinya orang-orang lagi pada keluar karena padat merayap banget Insan Muda. Yes. Oke Insan Muda, kita lanjut ke bawah dari Jalan Siliwangi ke bawah. Yes. Dari Jalan Siliwangi ke menuju ke Jalan Nasional 3 tepatnya. Yes, benar banget di Jalan Nasional 3. Kelihatan di sini ada merah-merah Insan Muda, merah-merah dan juga kuning-kuning, artinya merah-merahnya tapi belum merah yang merah banget gitu. Artinya masih kayak ya udah macet, tapi enggak macet yang sampai enggak bisa kemana-mana, tapi macet gitu Insan Muda. Dan terlebihnya jari merah-merah itu juga kuning-kuning, artinya kuning-kuning itu padat merayap atau oranye Insan Muda. Jadi masih aman. Gak aman sih kalau merah ya Insan Muda, siapin aja payung, jas hujan, banyakin makan dan minum biar gak dehidrasi di perjalanan Insan Muda. Oke Insan Muda, dan yang lagi di jalan hati-hati terus, jangan buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan Insan Muda. So Insan Muda, aku cut dulu pakai lagu Bernaung dari Feby Putri. Enjoy.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music stations. Oh, halo insan muda, channel balik lagi bakal bacain kembali nih insan muda tentang traffic, info traffic hari ini. Yes, insan muda, by the way, Cheryl mau infoin ke kalian semua kalau Cheryl udah mulai live TikTok. Jadi jangan lupa langsung join live TikTok karena kalian bisa langsung live request in here. Jadi kalian mau request-request lagunya buat di perjalanan kalian, boleh banget langsung join ke live TikTok aku buat menemani aktivitas kalian mungkin ya guys ya. Okay, let's go. Kita membacakan lagi traffic hari ini nih. Insan muda dari Jalan Nasional 3 ke belakang ke ya ke sana. Tepatnya Jalan Ciawi. Ini bukan Jalan Ciawi, Deng. Insan muda, ini jalan apa ya? Aku lupa. Jalan apa ya? Jalan tidak ada harapan nih, insan muda. Jangan dong ya. Ya, tepatnya mau ke Jalan Ciawi Pasir nih, Jalan Nasional 3 ke sana tuh udah mulai macet-macet, guys. Warnanya karena udah merah-merah Jalan Nasional 3 nih juga ada merah-merahnya. Tapi merah-merahnya tuh kayak dikit, jadi enggak terlalu banyak. Jadi buat kalian yang mau lewat tuh enggak terlalu, ya paling kalian berhenti-berhenti bentar aja lah menikmati kemacetan. Mungkin yang masih tetap merah nih tepatnya di Jalan Nasional 3 ya, insan muda, di sini masih tetap merah yang artinya masih macet, tapi selebihnya tuh padat merayap aja orangnya yang lumayan cukup panjang, insan muda. Dan dari Jalan Nasional 3 ke sana maju dari pertigaan tadi, maju itu ke Jalan Iskandar atau Iskandar Nata dan perempatan Jalan Gudang. Di sini ada merah-merah juga dan juga kuning oranye gitu, artinya padat merayap insan muda nih, insan muda. Jadi kalau buat yang mau lewat sini sebenarnya enggak aneh ya kalau misalnya perempatan tuh macet gitu, insan muda. Jadi ya tepat banget di ini lagi macet, jadi it's okay aja insan muda. Dan ya tepat juga di Jalan Ahmad Yani juga di sini macetnya macet banget antara perempatan Jalan Estetim dan juga Jalan Zainal Zaksa. Di sini juga merah, yang merahnya tuh merah banget, artinya gak jalan sama sekali dan juga padat merayap insan muda yang ke arah Zainal Zaksenya. So insan muda, menurut aku sih tetap jaga kesehatan, jaga hati-hati di jalan insan muda, jangan pengen cepet-cepet nyampe, yang penting kita selamat dulu aja. Dan jangan lupa sedia payung dan juga jas hujan karena udah memasuki musim hujan. So insan muda, aku cut dulu pakai Sumpah Mati Selena Grace.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Well, insan muda, 92.2 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih sama Cheryl nih di acara Prime Time yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Yes, yes, yes, yes. Well, insan muda, Cheryl balik untuk membacakan info-info ter-up-to-date lagi nih dari Sukabumi. Yuk kita lihat yuk ada berita apa nih insan muda. Nih, 150 jerigen Pertalite disiata karena dari pengencer BBM untuk petani dan nelayan. Polres Sukabumi periksa oknum LPH. Dilansir dari Sukabumi Update.com, aktivitas pengisian dan penyimpanan ratusan jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite yang sempat viral di media sosial berujung pada penyelidikan polisi. Pria berinisial G diamankan Polres Sukabumi setelah ditemukan 150 jerigen yang diduga berisi BBM jenis Pertalite di wilayah simpanan Kabupaten Sukabumi. Informasi yang dihimpun, G adalah pedagang pengecer BBM dan ratusan jerigen berisi Pertalite tersebut disiapkan untuk dijual kembali kepada petani dan nelayan. Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi yang beredar di media sosial mengenai aktivitas pengangkutan jerigen BBM di sebuah SPBU wilayah Kecamatan Simpenan. Kami mengamankan salah satu terduga pelaku berikut barang bukti dan ditemukan di penyelidikan di lokasi tersebut, kata Agus. Dalam penanganan kasus tersebut ya insan muda, dalam penanganan kasus tersebut, polisi mengamankan sekitar 150 jerigen dengan kapasitas masing-masing berkisar 20 hingga 30 liter. Jerigen-jerigen itu sebelumnya menjadi sorotan video beredar di media sosial nih, insan muda. Aduh insan muda, lagi susah-susahnya nyari BBM, jangan sampai kalian melakukan hal yang serupa ya insan muda. Mending kita melakukan cara yang halal dengan membeli BBM ke tempatnya, ke SPBU.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music stations. Oh, halo Insan Muda, masih sama Cheryl nih di acara Prime Time sampai jam 7 malam nanti. Jadi Insan Muda, Cheryl balik bakal bacain lagi nih berita-berita terup to date dari Sukabumi pastinya. Yuk kita cek kidot, ada berita apa lagi nih Insan Muda. Bisa berdampak fatal, Kadin ke Sukabumi minta BGN evaluasi pelaporan kasus keracunan MBG. Yuk kita lihat nih Insan Muda. Okay, dilansir dari sukabumiupdate.com. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Mashkur Alawi minta BGN Badan Gizi Nasional mengevaluasi pelaporan kasus keracunan MBG. Keterlambatan pelaporan bisa berdampak fatal bagi korban keracunan karena akan menghambat proses penanganan medis. Masyakur memastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis. Mayoritas korban ditangani melalui posko-posko kesehatan, sementara beberapa lainnya sempat dirujuk untuk mendapat penanganan lebih lanjut nih Insan Muda. Jujur Li, lagi banyak banget ya kasus keracunan MBG. Jadi buat kalian yang lagi makan MBG gitu ya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, semoga kalian dicek dulu makanannya aman atau tidak untuk dimakan nih Insan Muda. Dan ya, Masyakur memastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis, mayoritas korban dan lainnya di posko-posko kesehatan. Nah, kata ujar Masyakur, alhamdulillah semuanya sudah tertangani. Kemarin ada yang dirujuk, tetapi sekarang kondisinya sudah membaik nih Insan Muda. Selain menangani korban dan pemeriksaan sampel, Masyakur menyoroti pentingnya kecepatan pelaporan apabila ditemukan dugaan keracunan makanan setelah penerima manfaat mengonsumsi MBG. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan koordinator wilayah BGN untuk meluruskan informasi tersebut yang disebut menjadi alasan keterlambatan pelaporan kasus tersebut nih Insan Muda. Jadi buat adik-adik, kakak-kakak semua yang mungkin masih makan MBG, tolong dicek dulu MBG-nya sebelum kalian makan biar tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selalu jaga kesehatan, jaga diri, dan yang lagi di jalan juga aja hati-hati karena sudah mau maghrib ya, jangan lupa makan, berbanyak minum biar gak dehidrasi juga, karena yang paling penting adalah minum guys, soalnya Cheryl juga lagi mulai terjangkit virus-virus sakit tenggorokan nih Insan Muda. So Insan Muda, aku cut dulu pakai lagu The Script, The Man Who Can Be Moved. Enjoy.

92.9 Best FM Sukabumi number 1 hits music stations. Oh, halo insan muda, masih sama Cheryl nih di prime time sampai jam 7 malam nanti pastinya insan muda. Jadi Cheryl hari ini mau puterin dulu nih lagu dari puterin lagu soal insan muda. Mau bacain dulu berita nih dari Sukabumi update nih. Menggiring bilik mandi hingga lapang bola muncul di tengah sungai Cibinu, Tegabulet, Sukabumi. Dilansir dari sukabumiupdate.com, lantunan gemercik air sungai Cibuni tak lagi menderu deras seperti biasanya. Sungai besar batas Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur kini tampak mengering akibat kemarau panjang. Sisa aliran air yang masih mengenang dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan seperti di Desa Rambai, Kecamatan Tegabulet, Kabupaten Sukabumi. Di sini air menyusut drastis dan hanya menyisakan alur yang dangkal di tengah sungai Cibuni. Salahin sama udah, I'm so sorry. Lebar sungai yang semulanya mencapai 120 hingga 150 meter kini terpangkas hingga separuh kedalaman. Air yang tersisa hanya berkisar 25 sampai 30 cm insan muda. Kondisi ini praktis melumpuhkan transportasi air warga. Perahu-perahu kayu yang biasanya riwi-riwi mengangkut hasil bumi kini tak bergerak. Masih tersangkut di atas hamparan pasir dan kerikil yang menyumbul ke permukaan. Kendati dihadapkan pada keterbatasan air bersih, warga setempat tak kehabisan akal. Aliran Cibuni yang justru menyusut di selam menjadi pusat aktivitas harian warga nih samuda. Dalam 3 bulan terakhir muncul pemandangan unik karena adanya bilik-bilik kamar mandi dadakan yang berbahan terepal berukuran sekitar 2x3 meter tampak berdiri berjejer memanfaatkan sisa air yang masih ada nih insan muda. Ya walaupun dikurangan tetap memanfaatkan yang ada ya insan muda, tapi aku percaya deh dengan pelajaran ini memberitahu kita kalau misalnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan pasti ada jalan gitu untuk menuju kebaikan dan keindahan. Saya sama muda, jaga kesehatannya selalu dan hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah jangan lupa bersih-bersih dan makan malam, dan jangan lupa minum air putih biar gak dehidrasi. Aku cut dulu pakai lagu Figura Renata Rasa dan Karsa Uno. Enjoy.

muda lagi cari handphone baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel by official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek.
2: Satu bawa alat.

0: Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kades berlangsung.
1: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
2: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam massanya, alhamdulillah.
0: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
3: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
4: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
3: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
5: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
6: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti kan gitu. Tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Ini akan menjadi pesan moral juga.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now

0: hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
1: Harsiarda 2026.
0: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
3: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
4: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan, mengatakan beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asih, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
6: Kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
0: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
7: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
7: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Oke, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music stations. Halo Insan Muda, come back lagi sama Cheryl di programs Prime Time. Oke, Insan Muda, Cheryl balik bakal bacain lagi tentunya info-info berita-berita menarik dari Sukabumi. Nih, dari Sukabumi tadi Cheryl udah lihat ada berita tentang apa nih? Fraksi rakyat meminta pembangunan unit 345 tak rugikan petani Sukabumi, nih Insan Muda. Ya, kenapa nih? Coba yuk kita baca yuk, let's go. Tenggorokan Cheryl guys, Insan Muda jangan lupa pada jaga kesehatan ya Insan Muda. Kenapa? Karena Cheryl aja nih tenggorokannya udah sakit banget. Itu artinya kayak, Cheryl udah kuat banget, Cheryl mau cepet-cepet, please gitu. Oke nih Insan Muda, let's go kita baca. Ah, kenapa yang ini? Kenapa jadi yang ini besting? Yang ini mah sudah sayang. Oke, Insan Muda sebentar ya. Minum minit. Jangan lupa nih Insan Muda jaga kesehatannya selalu, karena Cheryl juga udah mulai tumbang. Kalau sampai tumbang tuh sakit tuh enak banget nih Insan Muda. Jadi harus banget kalian jaga kesehatan kalian. Nih, dilansir dari sukabumiupdate.com, rencana pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan unit TP 345 Maung Sancang di kawasan lahan eks hak guna usaha PTPN di Sukabumi menuai sorotan. Pasalnya terdapat ratusan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari lahan yang mereka garap di kawasan tersebut. Forum aktivis Sukabumi untuk Rakyat, fraksi rakyat Rozak Daud meminta pemerintah baik jajaran Kodim maupun pemerintah daerah mengedepankan dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil. Menurut Rozak, kepentingan strategis negara melalui pembangunan fasilitas militer semestinya tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan lahan tersebut sebagai sumber penghidupannya, Insan Muda. Jadi Insan Muda, semoga apapun solusinya diberikan solusi yang terbaik nih Insan Muda. Dan buat kamu juga nih, solusi di kalau hujan sudah mulai melanda, jangan lupa membawa payung dan juga jas hujan biar gak terkena hujan dan gak terkena sakit. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan yang masih di jalan. Dan kalau udah sampai di rumah, jangan lupa makan dan banyakin minum air putih biar gak dehidrasi. So Insan Muda, ini dia aku kata dulu pakai lagu Hey Jude, enjoy.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Well, Insan Muda 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Well, Insan Muda, gak kerasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 18.46. Itu artinya Cheryl, waktunya pamit undur diri. Insan Muda, I'm so sorry banget Insan Muda yang mungkin ada merasa salah kata, aku salah kata selama mengudara, atau ada kata-kata yang menyakiti kalian semua selama aku mengudara nih Insan Muda. Dan Insan Muda, jangan lupa untuk banyakin jaga kesehatan, banyakin minum, banyakin makan, karena akhirnya ini udah masuk musim hujan. Cheryl aja nih suaranya udah bindeng-bindeng dan sakit tenggorokan Insan Muda. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan, yang masih di jalan semoga cepat nyampe rumah, cepat nyampe tujuan, tapi pelan-pelan aja, hati-hati di jalannya, jangan gerasak-gerusuk, yang penting nyampe ke tujuannya. Dan Insan Muda, terima kasih lo yang udah stay tune terus di live TikTok aku, karena sampai sekarang live TikTok aku udah nembus 1000 viewers nih Insan Muda. Terima kasih banyak yang udah give, yang udah follow, udah share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih banyak udah nemenin Cheryl siaran hari ini sampai tembus 1000 viewers nih Insan Muda. Dan Insan Muda, sekali lagi aku mau pesan ke kalian, jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati di jalannya, yang masih di jalan hati-hati di jalan gitu kalau kata tulis Insan Muda. Dan jangan lupa nih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa stay sedia selalu payung dan hujan, biar payung dan jas hujan Insan Muda, biar kalian gak sakit nih Insan Muda, karena udah mau mulai musim hujan ya Insan Muda. Dan terima kasih semuanya, jangan khawatir dan jangan sedih, karena setelah ini tetap ditemenin sama MBS Radio di acara yang baru, program yang baru, yaitu TGIF, ditemenin sama Kak Haidar. So aku Cheryl, see you next time and bye bye.
1: I miss you, your name's still on my coffee cup. I miss you, the way you chose the films we watched. I'll miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I'll miss you.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: 92.3 NBS FM. Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go to that one.

93 FM Suho Miss Number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar ya. Wow, di hari Jumat dan seperti biasa di malam harinya di acara TGIF Thanks God Indie Fry Jams. Yang pastinya Haidar di sini bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu indie insan muda. Yang pastinya bukan hanya dengan lagu indie aja, insan muda di sini punya informasi juga ya. Yang dimana mungkin buat kamu yang ingin lagunya tuh yang kayak, wah ini beda nih gitu kan, kayak enggak familiar yang sama udah, boleh banget nih ya. Kamu bisa banget stay tune dari jam 7 sampai jam 9 malam, karena Haidar juga bakal kasih informasi ter up to date tentang skena musik indie. Nah jadi buat kamu juga yang punya lagu favoritnya, boleh banget yang sama udah, kamu bisa banget untuk request lagunya di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instastory Instagram, atau mungkin join juga di live TikToknya, karena Haidar juga bakal live TikTok ya di NBS FM Sukabumi ya. Jadi buat kamu yang mau join, boleh banget langsung aja join di live TikToknya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, itu dia yang sama udah Sunshine dari Depan Turas ya. Kalau dengerin lagu ini tuh enaknya kalau di sore hari sih, sama udah jujur ya, kayak suasana yang enjoy, apalagi menikmati sambil denger ngeliat ya, ngeliat senja gitu kan. Uduh, karena malamnya tuh bikin kita relax Insamuda ya. Dan by the way nih Insamuda, sebelum kita masuk ke sesi request, Haider juga di sini punya informasi terlebih dahulu yang bakal Haider bawakan ya, yang dimana sepertinya pastinya kan dari band indie dan juga soloist indie Insamuda. Nah kali ini ada yang cukup mencuri perhatian Insamuda. Produser Lava Pratomo ajak 12 musisi isi 6 lagu di EV Garis Tegak. Wow, ini ada siapa aja nih yang sama deh ajak 12 musisi. Dan di situ ada beberapa seperti kayak Baskara, terus juga ada Jensen nih yang sama. Dan gini ya, nama Lava Pratomo mungkin lebih sering kamu temukan di balik lagu-lagu musisi Indonesia. Selama 12 tahun terakhir, ia dikenal sebagai produser yang ikut melahirkan banyak karya. Dan kali ini Lava akhirnya maju ke depan lewat proyek kolaborasinya bertajuk Garis Tegak. EV ini sama diproduksi bareng Kita Lobo ya, dan jadi perayaan 2 perjalanan sekaligus. 12 tahun Lava berkarya di industri musik dan 6 tahun Kita Lobo mendukung musisi independen di Indonesia. Nah, alih-alih merilis EV solo yang sama muda, Lava justru mengajak 12 musisi untuk membangun Garis Tegak bersama. Nah, mereka adalah Feby Putri, Mater Mouse, Nadif Basalama, Hursa, Bila Indar Jaya, The Jensen, Ari Lesmana, Wade Chorus, Isyana Sarasvati, Jason Ranti, serta Hindia, dan juga Banda Neira. Wow, ini 12 nama besar yang samudah disatukan menjadi beberapa track lagu di 12 musisi ini yang samudah. Dan semua lagu lahir dari sesi workshop tanpa konsep ya, yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi para musisi itu datang dan bertukar cerita, lalu menulis lagu bersama dari nol. Dan seluruh proses kreatif itu berlangsung di Shape Studio atau studio milik Lavanya sendiri Insamuda. Dan di sini udah ada 2 track yang udah masuk ke NBS Radio Insamuda. Ada Lava Pratomo, Ari Lesmana, White Chorus dengan lagu berjudul Juara 2, dan Lava Pratomo featuring Blender Jaya dan juga The Jensen dengan lagu berjudul Terbatas. Dan langsung aja ini dia Juara 2 untuk kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Itu deh yang Samuda, dua lagu dari ini ya, Lava Pratomo yang Samuda, yang dimana tadi ini tuh ada lagu juara 2 dan juga Terbatas yang Samuda. Dan lagunya tuh udah rilis 4 lagu ya, Lava Pratomo tersebut, yang dimana dari 12 tracknya. Tapi di NBS sayang banget baru aja masuk 2 lagu yang Samuda ya, dimana tadi itu ada collab dari Lava Pratomo, Aris Manah, dan juga Buat Chorus, lagu yang berjudul juara 2. Untuk lagu yang Terbatas ada Bila Inerjaya dan juga The Jensen yang Samuda. Yang dimana ini juga lintas genre ya. Yang dimana kalau The Jensen tuh bisa dibilang lagunya popang kan yang Samuda ya. Kalau Bilal kan ya tidak popang yang Samuda. Dan ternyata bisa disatukan dengan satu lagu yang Samuda. Nah, Lava proyek ini juga, buat Lava proyek ini juga jadi cara untuk mengekspresikan perjalanan bermusiknya bersama orang-orang yang selama ini ia kagumi maupun pernah bekerja sama dengannya. Nah, nama Garis Tegak sendiri yang Samuda dipilih karena mewakili tema besar yang menghubungkan keenam lagu, yaitu tentang resensi. Lava melihat banyak orang sedang berada di fase yang sama, berusaha tetap bertahan di tengah hidup yang terus berubah. Dari keresahan itu, setiap kolaborator kemudian menerjemahkan lewat cerita dan sudut pandangnya masing-masing Samuda. Nah, proyek ini juga menjadi kolaborasi antara Lava dan Kita Lobo yang selama ini dikenal aktif mendukung perkembangan musik independen nih Samuda. Nah, selain itu juga Gema semasa dipercaya sebagai kreatif partner untuk mengembangkan identitas visual proyek. Dan sementara juga fotografer sekaligus juga sutradara Yogi Kusuma menggarap seluruh material materi dari visual ya dan video musiknya. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa warna musik yang lahir di proyek kolaboratif ini, Samuda, tungguin, wajib banget ya, karena masih ada beberapa track yang belum rilis yang Samuda, dan kita bakal bahas juga nanti mungkin ya setelah rilis di next TGIF yang Samuda. Dan kita bakal putarkan juga beberapa track lebih dahulu untuk menemani kamu di malam harinya sebelum kita masuk ke sisi request yang Samuda, dan masih ada materi-materi yang lain bakal temenin kamu di malam harinya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke. Setelah kita selingin dengan 1-2 ya, 1-2 lagu Sisi Pool terhitung ya. Dua lagu ya, dua track dari Discoria dan juga lagu dari The Cottons ya. Dan kali ini kita bakal kasih informasi lagi sebelum ke sesi request Insan Muda. Yang dimana kali ini mungkin ini lagi viral juga Insan Muda di sosial media. Karena musiknya pun juga ini berasal atau lahir ya, lahir dari TikTok Insan Muda. Jadi konten kreator awalnya. Jadi awalnya dia tuh emang konten kreator Insan Muda. Dan dia merilis lagu yang dimana Waste Away merilis lagu berjudul Kesima pada 13 Agustus 2026 lalu melalui kanal YouTube-nya di bawah naungan Rima Signori Global. Nah, Kesima diciptakan oleh Zaki Aprian dan juga Vicky Rian Andriawan. Dan lagu ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta kepada sosok sederhana yang berhasil membuat terpesona. Senyuman, tatapan, dan juga pelukannya begitu berarti hingga membuat rasa cinta itu terasa sulit tergantikan. Jadi emang lagunya itu lagu bucin banget, juga banyak orang ya yang dimana kalau dia lagi pacaran nih diisi sama backsoundnya tuh kayak ini sama udah Kesima dari Waste Away. Dan mungkin buat kamu yang belum tahu dan penasaran lagunya kayak gimana, ini dia untuk kamu.

Itu deh yang saya udah kesimak dari Westway ya, di mana mungkin lagi berseliweran di sosial media ya, karena ya penyanyi juga ini dari konten kreator TikTok yang sama udah, dan jadi enggak aneh kalau emang cepat melambung tinggi yang sama udah lagunya. Dan oke, kita bakal langsung masuk ke seri request, dan kali ini udah request lagu favorit yang sama udah di live TikToknya ada Kak Ratu, tadi Ratu Salvia yang katanya pengen diputar lagunya Rumah Sakit yang tadi tuh judulnya apa ya? Wait. Sandiwara Semu. Oke, aman banget. Kita simpan di track pertama ya, dan di Instagramnya di sini juga ada dari Zikri Maulana yang katanya pengen aku di Adams yang timur. Oke, dan tanpa berbasa-basi langsung aja kita putarkan ini dia, Rumah Sakit Sandiwara Semu.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastal adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastal juga ada aksesorisnya. Nah, si Mastal juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastal. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu juga, pelayanannya juga ramah banget Insan Muda. Jadi yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastal.

Samurai itu ada lagu dari Danila featuring dengan Hindia dengan lagu berjudul Jika nih Samuda. Yang dimana ini lagu tuh covering ya dari dirilis ulang oleh Danila dan juga Baskara Putra. Yang dimana sebelumnya dirilis oleh Meligus Law nih Samuda. Jadi mungkin buat semua kalangan tuh tahu nih Samuda lagu ini yang dari Gen Z, tahu dari Baskara dan juga Danila dan juga milenial tahu dari Meligus Law. Dan kita bahas juga yang Samuda di sini ada salah satu band legendaris yang mungkin juga semua orang tahu yaitu The Massive. Siapa sih yang enggak tahu The Massive ya? Dan kali ini The Massive dengan warna barunya merilis kembali lagu terbaru yang Samuda setelah terakhir mengeluarkan On Our Own akhir ini di akhir itu ya di akhir Mei 2026 lalu. The Massive kembali dengan karya barunya yaitu Till We're Old Insya Muda pada 25 September 2026 kemarin. Dan single ini Insya Muda menceritakan tentang cinta yang bukan sekedar soal perasaan aja, tapi juga tentang pilihan untuk tetap berjalan bersama, melewati perubahan, menghadapi tantangan, dan tumbuh bersama seiring waktu. Jadi emang cinta itu bukan soal perasaan atau mungkin suka dan juga sayang doang, tapi emang harus dengan berjalan bersama, melewati perubahan bersama. Jadi emang selalu bersama ketika ada apapun Insya Muda. Nah lagu tersebut melupakan eksplorasi aransemen musik ke dalam bentuk yang lebih upbeat Insya Muda, lebih upbeat dan juga endemic dan juga penuh energi Insya Muda. Yang dimana saat mengisi barisan penampilan Aiksen Festival juga di Bali akhir Agustus 2026 lalu, The Massive sempat membawakan secara langsung di panggung. Dan perilisan Till We All ini Samuda adalah bagian dari perjalanan baru mereka sebagai band indie, yang dimana MSIV dikawal sebagai naungan usai mengakhiri masa kerjasama dengan Musika Studios Samuda. Dan kita bakal preview lagu terbaru dari Massive Till We're Old ini Samuda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, itu yang sama udah dua lagu dari The Massive ya, yang dimana dengan warna barunya setelah menjadi band independent yang sama udah. Tadi ada dua track ya, yang dimana lagu baru aja rilis itu dengan lagu berjudul Till We're Old yang sama udah. Dan juga tadi ada lagu yang di bulan September Mei di bulan Mei kemarin dirilis, yaitu On Our Own yang sama muda. Yang kita bakal langsung bacain yang ada di Facebook ya, kali ini Facebook yang sama muda. Ada dari Bang Bobo, katanya hadir aja di Sabtu malamnya Kang Haidar Ali Bashir, siap, lengkap banget tuh manggilnya. Ada Kak Fitri juga, Fitri Imut dari Cikaret, peres lagunya Nadine Amiza yang bertaut. Dan sang spesialnya buat anak gue tercinta, dan paling spesialnya buat sang suami bawel, Erwin Ijim ya. Dan oke, kita putarkan Nadine-nya ya, Nadine Amiza yang judulnya tadi tuh Bertaut, oke, aman banget. Nextnya ada Abawai Selasa Palangan dari mana nih, katanya dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Haidar, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagiakan lancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan di nextnya ada juga dari Sab Rashidin ya, dari Tembung Medan hadir. Dan nextnya ada Ida Rayu Kentut juga dari Provinsi Bali hadir. Banyak juga ya dari Bali. Nextnya ada dari Diar Suwardi dari Kitibai, Lembur Situ. Wah, Lembur Situ nih hadir katanya, siap. Ada juga Muhammad Ilham Sena Segara, katanya sangat malam Bang Haidar dan juga insan muda semuanya, semoga sehat selalu semuanya, amin. Dari Cikembar hadir, request lagu dong buat nemenin malam ini, pengen dibuat lagunya No Stress Bu Darmi Bang. Salam-salamnya buat kawan-kawan di Alma Surya dan buat semuanya aja Bang, sekian terima kasih. Oke. Dari No Stress, tapi di sini tuh sayang banget lagunya cuman ada yang Selasa Bersepeda, Si Kancil, Tujukan Cintamu, Istirahat, Pegang Tanganku, sama Semoga Ya. Gimana nih? Mungkin kalau kamu mau request ulang boleh banget ya. Kalau masih ada waktu kita bakal bacain, dan mungkin untuk sementara waktu kita pilih yang Semoga Ya kali ya untuk menemani di malam harinya. Dan kita awali diputerkan dengan Nadine Amiza dengan lagu berjudul Bertaut.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Itu dia lagu dari Nestris nih sama dia. Semoga ya, lagu emang sebuah harapan ya, semoga hari esok berbahagia. Dan ya ya, kita langsung ke Facebook lagi sama dia yang belum terbacakan. Ada siapa aja nih? Wait. Okay, untuk di Facebooknya Insa Muda di sini ada dari Sang Tuketut dari Ganjar Bali hadir, dekan Dumayanti juga malam menghidar, request tabat Langkau Sumatera Utara, request lagunya Pegang Tanganku Aja, sekian terima kasih. Waduh, salah muterin berarti ya. Tadi dikira tuh bakal request ulangnya tuh lagu lain dari Nostres nih Bang Ilham. Ternyata Bang Ilham request lagunya dari Nostres juga yang Pegang Tanganku. Waduh, tapi ternyata tadi Hidar malah putin yang Semoga Ya ya. Tapi yaudah deh, gak apa-apa Bang Ilham ya, mungkin bisa request ulang lagi aja nanti di next acara Insan Muda ya. Next ada Bang Socha dari Banjar Sentral Java hadir di TJF Bang Hidar. Siap. Dan kita bakal ke Instagram Insta Muda. Tadi juga ada dari live TikTok ya, dari Jule yang katanya pengen lagu Bernadia yang lama-lama. Boleh. Dan untuk di Instagramnya Insta Muda ini juga untuk sekalian langsung ya, untuk di malam hari ini. Ini Sansei Garaha Muhammad Ilham. Halo Bang, selamat malam, pengen review lagunya katanya Danila Senja di Ambang Pilu. Nah, siap deh. Boleh. Senja di Ambang Pilu ya. Kita masukkan dalam track untuk closing song di malam ini. Dan BTW yang sama, karena waktu juga sudah menunjukkan di jam 20.44 menit, yang dimana berartinya udah waktunya Haidar pamit nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang bekerja juga di malam harinya. Semangat selalu Insa Muda ya. Mohon maaf juga bila ada salah kata selama ada mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada acara dating di Kati Aku Tanpa Ending bareng Abi Raga dan juga bareng Bang Kevin. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Halo, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Yo, semua dan selamat malam dan kembali mengudara. Kita berdua di sini, aku Kevin
0: dan Abi ya, yang sama mati ke jam ke depan di dating dekati aku tanpa ending.
1: Iya, dan yang mana yang muda, kita temenin kamu dengan lagu-lagu terenak tentunya. Kamu juga bisa cari jodoh, curhat, sekaligus request lagu kesukaan kamu.
0: Betul banget, menjelang tanggal cantik, tanggal 10, bulan 10 besok ya. Prepare dulu buat kamu yang confess gitu kan, karena besok tanggal bagus nih. Nah, kamu juga boleh stay tune nanti di live TikTok NBS FM.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
4: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
3: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
4: Dating? Apaan tuh?
3: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
4: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda ya, masih bareng kita berdua di malam ini. Menjelang tanggal-tanggal cantik Insan Muda, dan kita juga udah live juga di TikTok NBS.
1: Iya, emang kenapa sih tanggal cantik? Perasaan dari tadi bahas tanggal cantik mulu.
0: Nah, iya, sebenarnya sih tanggal cantik itu enggak jadi penentu ya Insan Muda, tapi bagi orang-orang tertentu tanggal cantik dan juga tanggal yang misal tanggal 10 bulan 10 itu gampang diinget enggak sih?
1: Oh, jadi kalau misalkan jadian ya kan tanggalnya bagus ya. Bisa banget tuh kita confess ya.
0: Iya gitu.
1: Tanggal-tanggal segini.
0: Iya, atau enggak yang mungkin yang propose, yang engage ya enggak sih, biasanya tuh tanggal-tanggal tuh yang bagus-bagus enggak sih kalau mereka-mereka yang mau serius gitu. Ya enggak sih?
1: Iya. Yeah. Jadi kalau NF tuh enak ya. Yeah. Jadi enggak akan kelupaan ya.
0: Istilahnya kayak tanggalnya juga bagus gitu dan ya gampang diingat juga. Tapi sebenarnya sih ngomongin hal tanggal cantik sebenarnya itu enggak jadi penentu sih. Enggak jadi penentu utama apakah seorang itu akan diterima atau lagi hubungan yang langgeng Insan Muda.
1: Iya, karena bukan dari tanggal doang, sebenarnya tanggal itu kayak dukungan di luar ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan pada dasarnya ya komitmen.
0: Nah, betul sekali. Jadi ada momentum yang lainnya mungkin belanja gitu ya kan, tanggal cantiknya gak sih?
1: Iya.
0: Gua tuh
1: belanja online.
0: Nah, sebenarnya sih yang harus dipertimbangkan itu bukan dari tanggalnya, tapi ya kesiapan kamu sendiri Insan Muda gitu loh.
1: Iya, betul sekali. Dan kita bakalan bahas di sini Insan Muda hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya.
0: Betul
1: biar
0: banget.
1: Biar kita punya hubungan yang langgeng ya.
0: Betul banget.
1: Long term.
0: Nah, itu setelah beberapa trik yang satu ini.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
2: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
2: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
2: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: nih.
1: Oke, yang sama yang masih bareng kita berdua ya di acara dating untuk malam kali ini.
2: Iya, dan yang mana yang sama kita di sini, kita di sini bakalan bahas lagi ya tentang kehidupan yang tadi kita lagi ngebahas hubungan biar long term dan apa ya, bisa dibilang saling melengkapi gitu.
1: Nah, ada juga pertimbangan ya, ditimbang berapa kilo tuh?
2: Nular ya, Bia?
1: Iya.
2: Timbangannya
1: nular cu, astagfirullahaladzim. Nah, yang pertama tuh, yang pertama tuh tadi kesiapan perasaan yang udah tadi habis spill dikit ya. Uh-huh. Jadi penentu utama keberhasilan menyatakan cinta alias confess gitu, itu kesiapan dan kenyamanan kedua belah pihak, bukan dari angka di kalender.
2: Iya, ya, betul sekali Samuda. Karena kayak angka tuh ya simbolis aja sih, biar kita tuh lebih bisa mengingat tanggal lagi gitu kan, atau bisa mengembalikan momen dengan hal-hal yang cantik gitu, opsional. Tapi ya tetap yang penting kesiapan perasaan juga, kita udah siap belum nih?
1: Iya, yeah.
2: Udah siap belum? Kalau misalkan sekiranya kita dirasa udah siap buat menjalani hubungan yang serius, ya kan? Berarti di situ ada apa namanya, atau nembak dulu, converse, dan ini harus kenyamanan dari dua belah pihak. Nggak bisa salah seorang aja yang ngerasa antusias dalam hubungan itu.
1: Betul.
2: Kalau hubungannya pengen lama, ya memang harus dua arah ya, sebenarnya kuncinya.
1: Betul sekali. Jangan ngerasa kayak, wih, gue dikejar sama nih orang, tunda dulu aja kan opsi gue banyak. Oh, tidak boleh kayak gitu dong. Ya kasihan sekali, salah satu apa sih orang yang kamu deket itu jadi salah satu opsi gitu.
2: Betul.
1: Baik, itu tidak boleh ya. Itu jahat banget.
2: Karena
1: ya,
2: orang-orang yang bertahan lama dalam hubungan itu bukan mereka yang saling sempurna gitu. Tapi mereka itu ya manusia yang sering salah, sering hilaf, tapi sering memaafkan juga di situ. Makanya kenapa bisa lama, orang-orang pikir kayak wah baik-baik aja hubungannya kayak langgeng terus. Ya gimana ya? Sebenarnya udah berkali-kali mau putus kan, tapi tetap balik-balik lagi karena punya cara biar untuk saling
1: bersama.
2: Iya.
1: Iya, karena ya apa ya, mau diulang berapa kali pun kalau orangnya ya itu ya tetap itu gitu.

0: Alright, insya Allah ya, masih bareng kita berdua. Pas banget lagi ya sekarang di interval kedua.
1: Iya benar. Dan yang mana insya Allah kita masih ngomongin tema kita di malam hari ini ya.
0: Betul sekali.
1: Cara biar hubungan bisa awet long term.
0: Betul sekali insya Allah. Tapi kalau menurut lo sendiri apa sih dari pribadi bang?
1: Ah?
0: Dari menurut lo sendiri? Sendiri. Apa sih tipenya luar dari live sini cuy? What the hell?
1: menurut gue sih apa ya? Tadi apa pertanyaannya?
0: Ya menurut pribadi lo gitu. Kalau misalnya long term itu ya kayak gimana gitu untuk hal yang perlu dipertimbangkan?
1: Yang pasti komitmen sih.
0: Oh, yeah.
1: Kenapa orang-orang di luar sana bisa lama? Karena mereka punya komitmen yang jelas dari awal. Biasanya orang yang main-main hubungannya itu tuh yang kurang serius gitu kan. Ya udahlah kayak jalanin aja dulu. Nah itu biasanya gak akan lama. Karena memang dari awal niatnya memang jalanin aja dulu. Kan kita gak tahu ya. Namanya jalanin aja dulu kan di depan mungkin baru aja sebulan dua bulan udah ada masalah ya. Udah nyerah ya kan. Beda kalau misalkan dari awal komitmen. Mungkin jadiannya susah banget nih. Ada aja yang bikin susah sampai akhirnya bikin komitmen dalam hubungan. Ya kenapa bisa lama ya tadi, karena memang dari awal udah menyatukan pikiran, pendapat, perasaan. Kayak apapun yang terjadi ya kita jalanin bareng-bareng. Makanya kenapa bisa lama.
0: Betul banget. Jadi kayak apa ya, udah gak ada planning dari awal gak sih?
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak anak-anak sekolah pacaran gitu aja. Kayak gak ada serius gitu.
1: Bisa, jangan anak sekolah. Orang yang misalkan punya hubungan lebih dari satu sekaligus ya, ya udah jalanin aja dulu gitu. Walaupun pada ujungnya tahu gitu hubungan itu bakalan selesai juga.

0: Aki.
1: Oke, Insa Modaya, dan sekarang udah jam 22:15 dan masih bareng kita berdua di sini.
2: Iya, betul sekali Insa Muda.
1: Dan ya, kita bakal lanjut bahas ya. Ini hal yang perlu dipertimbangkan ketika kamu pengen punya hubungan yang long term gitu ya kan. Bukan dari tanggalnya doang gitu Insa Muda. Itu harus ada kejelasan sinyal gitu. Sinyal apa? Apakah harus 4G? Apakah 5G? Enggak ya. Nah, momen terbaik nyatain perasaan adalah ketika kamu udah yakin bahwa gebetan juga udah memiliki perasaan yang sama. Bukan sekadar memanfaatkan tanggal yang estetis. Kayak gitu Insa Muda. Jadi ya, kamu juga apa sih? Enggak cuman kamu doang nih yang apa namanya ngebet-ngebet ke dia gitu loh, dan juga dianya kayak acuh ngacuh alias noncalan gitu. Takutnya kan kamu dapet pasangan atau enggak gebetan tuh yang kayak gitu kan, jadinya jatuhnya kamu excited sendiri gitu loh. Jadi pastiin kalau dia juga kelihatan lah ya kalau interest juga ke kamu gitu loh.
2: Iya, betul sekali Samuda.
1: Jadi jangan sampai kayak kamu yang banyak apa ya namanya banyak effort ke dia sedangkan dia yang improve
2: terus kita biasanya kalau hubungannya kayak gini tuh bukannya langgeng ya, tapi ya cepat selesai. Misalnya nih ya, kita adalah orang yang berjuang di hubungan itu, bukan ngerasa paling berjuang tapi memang berjuang sendiri gitu, sedangkan dia tuh effortnya bisa dibilang kurang. Nah, jadi selama kita yang ngejalanin hubungan ya semuanya bakal baik-baik aja, tapi kita udah nyerah nih, kita udah capek dan malas buat ngejalanin hubungan lagi karena ngerasa ya capek juga buat ngejalanin semua sendiri. Ya udah, selesai hubungannya. Mau gimana long term kalau misalkan ya enggak ada timbal balik di situ.
1: Nah,
2: ini juga bisa jadi penyebab kenapa bisa hubungan itu enggak tahan lama, karena ada seseorang yang berjuang dan orang yang lainnya itu ya malas buat berjuang.
1: Iya. Kalau misalnya bad endingnya lah, bad endingnya gitu. Kamu misal nembaknya juga diterima, mungkin ya ujung-ujungnya kayak gak akan bertahan lama. Entah dianya penasaran lah, atau gak kamu yang sendiri juga penasaran gitu. Jadi hubungannya tuh atas landas penasaran gitu. Kayak ah apaan sih gini doang gitu, putusin lagi aja gitu kan. Makanya kayak sama pacaran tuh gak ada rasa gitu loh.
2: Ya makanya kita harus komitmen sama diri sendiri.
1: Betul.
2: Dalam artian kayak kalau kita gak suka ya udah, gak usah dipaksain gitu kan. Kalau belum ada tanda-tanda suka ya udah. Daripada kita membohongi diri dan akhirnya kita ngejalanin hubungan tapi di atas ketidaksukaan gitu kan, itu lebih menyakitkan gak sih?
1: Betul banget.

0: Oke, sama deh masih bareng kita berdua. Gimana lagi kalau bukan di dating?
1: Ya, dekat cakup tanpa ending dan malam semakin larut. Insya muda, kita di sini masih temenin kamu untuk temani curhatnya kamu malam ini, keluh kesahnya kamu. Apalagi sekarang sudah masuk ke jam overthinking ya.
0: Betul banget ya. Tapi kalau misalnya bagi beberapa orang tidak akan overthinking karena di jam 12, oh check out. Dan
1: ya, dari tadi cekot-cekot mulu nih orang nih.
0: Ya kayak yang mau beli aja gitu. Padahal iya, gue agak beli ya,
1: beliin okay dong, gue beliin apa aja.
0: Ya apa aja kayak ya. Dan kita masih dengan tema yang sama, Insan Muda. Dan kita bakal lanjut lagi nih untuk hal-hal yang apa aja dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya pengen hubungannya tuh awet dan juga secara long term itu ya baik lah gitu ya.
1: Iya benar. Kita harus menghindari yang namanya silent treatment. Siapa sih di sini yang kalau marah ngambek? Kalau marah ngilang.
0: Ah, di blok ya. Ah.
1: Ya, mungkin pengennya sih dikejar. Cuman gimana kalau seandainya ternyata pasangan kita itu bukan tipikal orang yang ngejar. Ketika kita marah, silent treatment pergi. Dia enggak nyari. Nah. Ya udah, dia juga ikut pergi juga loh.
0: Iya, gitu.
1: Ada orang yang kayak gitu.
0: Iya, dan apa ya? Malah harus kadang orang yang ngambek itu yang nurunin ego duluan gitu.
1: Kasihan sih. Bener. Jadi usahain jangan sok-sokan silent treatment lah. Ya di era sekarang ya. Ya maksudnya tuh buat apa? Hubungannya tuh gak akan baik-baik lagi. Dalam artian kayak gak akan nyelesain masalah. Yang ada pun kayak memaksa seseorang untuk mengalah, ya kan?
0: Nah betul-betul. Gue kemarin waktu itu pernah lihat LVT yang apa sih namanya, cewek bikin kata-kata itu lah, bisa lah
1: quotes ya.
0: Ya. Nah dia tuh bilang, Sagus ngomong, dia tuh ngeblok cowoknya semua sosmed, tapi dengan harapan ketika dia di chat kembali itu lewat email. Kan email kan gak ada akses blokir kan. Nah kalau misalnya di chat di email tuh katanya kayak akhirnya dia effort gitu, like what? Gitu. Siapa juga yang pakai email gitu loh. Biasanya email dipakai buat komunikasi tuh tahun berapa gitu.
1: Yeah. Email tuh biasanya kita pakai itu buat ini bui, bui bi. Apa sih namanya? Buat hal-hal yang formal ya sifatnya.
0: Gitu. Dan si cewek itu ngerasa kayak berhasil ya ini, kayak walaupun diblokir dia masih tetap usaha nyariin. Ya enggak lah, harus lewat email juga, kenapa harus diblokir gitu? Like why gitu.
1: Iya sih. Siapa nyek ke email ya? Mau nge-apply kerjaan.
0: Iya, nge-apply kerjaan. Apa tahu verifikasi dua langkah.

Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Alright, Insan Muda, dan kita berdua masih temenin kamu di acara dating.
1: Dan sekarang udah jam 22.40 menit, Insan Muda, yang dimana kita masih bahas tema kita malam hari ini.
0: Betul sekali ya, yang dimana kita dengan tema yang sama itu cara agar hubungan tuh stay dan juga apa namanya secara long term itu bertahan gitu lah. Entah itu sampai kalian menua gitu ya kan, bahkan sampai mau memisahkan. Dan yang selanjutnya tadi setelah silent treatment itu kamu harus mendengar untuk memahami gitu lah, bukan mendengar untuk ngejudge gitu ya. Itu bukan istilah bakal menyelesaikan masalah atau enggak
1: menambah masalah baru jadinya.
0: Nah, atau enggak menjadi rumah lah untuk pasangan kamu, justru malah enggak nyaman yang kayak gitu ya kan. Jadi kalau saat berdiskusi itu dengerin dulu penjelasan pasangan tanpa nyela atau langsung menyiapkan pembelaan diri. Kadang orang kan kalau udah tahu dia yang salah, bukannya dia yang mungkin ya ya maaf ya mungkin ya kayak gitu normalnya.
1: Bener, biasanya kita harus mengalah juga karena mengalah itu bukan berarti kalah ya. Kita apa ya namanya lebih mementingkan hubungan long term kan dari awal. Ya kenapa kita harus mencari siapa yang benar siapa yang salah kan?
0: Betul banget. Dan juga kalau misalnya seperti itu kan jatuhnya kita udah dewasa juga gitu dalam menanggapi suatu masalah gitu.
1: Iya. Jadi memang si insan muda kita harus bisa nge-manage konflik juga ya. Manajemen konflik yang sehat itu kita harus punya. Jadi kita harus fokus sama solusinya, bukan tadi kita harus ngevalidasi emosi, harus dengar untuk memahami, tapi kita juga harus fokus sama solusi. Jadi bukan kemenangan yang kita fokuskan di situ, yang penting kita sadar aja sih bahwa esensi konflik ini ya kita dan juga pasangan yang ngelawan masalah nih, bukan kita ngelawan pasangan. Karena banyak orang yang keliru, yang dimana akhirnya jadi saling bermusuhan ya kan, karena saling menyerang satu sama lainnya. Sampai akhirnya jadi mantan pun masih menyerang, padahal kan dari awalnya ada masalah itu yang harus diselesaikan. Karena masalahnya itu musuhnya itu masalah tadi, bukan pasangannya.
0: Nah itu dia.

0: Insan Budaya Mas Tipe dan kita berdua. Dan ini menjelang interval ketiga nih.
1: Iya benar. Waktu cepet banget berlalu Insan Muda. Dan di sini kita masih bahas tema kita malam hari ini ya.
0: Betul banget ya. Dan dengan tema menjaga hubungan agar tetap apa namanya bertahan juga apa namanya secara long term lah gitu.
1: Iya long term.
0: Dan yang selanjutnya itu kamu harus bisa menjaga kedekatan atau koneksi dan juga romantisme. Jadi misal nih, itu rutinitas quality time. Itu berbanyak quality time ya Insan Muda. Ya seenggaknya ketika kamu weekend kayak gitu loh, itu fokus penuh pada satu sama lain tanpa gangguan gawai atau gak handphone. Kadang kan orang kalau misalnya pacaran megang HP-nya masing-masing gitu, gak fokus ngobrol agak sih.
1: Iya benar. Padahal kan hubungan tuh fokusnya harusnya komunikasi ya. Jadi kalau misalkan komunikasinya kita kurang, ya mau gimana kita bisa bertahan lebih lama lagi.
0: Nah betul banget ya, takutnya gitu ya kan kayak yang satu pegang HP ya, mungkin kalau mentok-mentok kerjaan ya gak apa lah sekali-kali mah gitu. Kalau ya takutnya ya emang urgent juga gitu. Dan juga pahami juga love language pasangan kamu tuh kayak gimana Insan Muda.
1: Iya
0: itu kayak,
1: jadi kita harus bisa memahami komunikasi, entah itu komunikasi secara verbal ya, maupun non-verbal.
0: Nah seperti ngerti itu gak? Yap.
1: Jadi seperti itu. Bahkan biasanya love language juga itu merupakan komunikasi loh. Kalau misalkan pasangan kita lagi gak pengen suatu hal, itu kadang bisa kelihatan dari cara dia bertingkah gitu kan.
0: Betul banget ya. Dan gimana juga dia bereaksi kayak gitu Insan Muda, itu tergantung dari sikap dari kedua belah pihak juga.

Al-Insan Mode buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 6% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update yang seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Buat official di 0857-1621-621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, Insya Allah masih bareng kita berdoa ya. Dan sekarang dari jam 23 lebih 6 interval ketiga kita sekarang.
1: Ya, dan gimana Insya Allah udah pada ini belum? Cuci muka dulu. Jangan lupa ya, kita bersih-bersih dulu sebelum tidur. Usahain cuci kaki dulu. Dan jangan sampai kamu ketiduran ya, dalam keadaan masih berkeringat. Belum cuci muka, berkeringat. Bukannya apa-apa, nanti takutnya jadi jerawat loh.
0: Nah, apalagi ke apa namanya, ke kasurnya ntar jadi kotor loh. Bau juga
1: kasurnya.
0: Iyalah.
1: Oh iya, yeah, bener. Bisa, bisa. Oke, dan ya mana yang sebenarnya kita masih ngebahas tentang cara agar hubungan long term ya, long term relationship itu harus seperti apa sih? Dan ada caranya gak sih biar kita mempunyai hubungan yang langgeng? Nah, tadi kan kita udah bahas soal manajemen konflik yang sehat. Jadi kita harus bisa mengatur emosi kita yang memang fokus pada solusi ya.
0: Betul.
1: Dan kita juga sebisa mungkin jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Karena kadang masa lalu ini adalah apa namanya, permasalahan ya dalam hubungan. Ya memang sebenarnya masa lalu itu gak harus kita bahas, bukannya apa-apa. Nambah-nambah
0: penyakit
1: kesan. Penyakit sebenarnya.
0: Penyakit kayak takutnya ya ntar bakal jadi suatu kecemburuan dan juga apa ya, timbul suatu kayak nge-compare lah ya gitu. Takutnya ada comparing antara yang dulu sama yang sekarang gitu. Jadi takutnya gitu ke bawah-bawah ke hubungan yang sekarang. Jadi ya ngambek lagi, berantem lagi.
1: Betul.

0: kangen banget makan di sana. Padahal kamu posisi lagi di warteg bersama dia. Nah itu bener-bener bikin apa sih namanya?
1: Itu pasti langsung gak mau makan sih harusnya.
0: Iya, yeah, kamu nge-compare orang yang udah gak ada gitu kan. Kamu tau gak balik lagi sama dia juga. Kamu sedang bersama orang yang sekarang, kayak kenapa malah ngungkit-ngungkit hal-hal yang udah lewat gitu.
1: Iya, yeah, dan kasihan itu orang baru gitu ya. Karena kayak dia gak tahu apa-apa, malah kena imbasnya juga dari yeah, dia yang selalu bawa-bawa masa lalu gitu. Iya ya, moga aja gak ketemu orang kayak gitu.
0: Ada aku mah apa tuh, kata si Muti.

0: Oke, sama dan masih barang kita berdua ya di acara dating. Dan makin malam makin dingin ya, insan muda suka bumi. Apalagi kalau misalnya kamu sedang galau, kayaknya nggak baik-baik aja ya. Aduh, sorry.
1: Iya, bener. Wah, jadi rasanya apa ya, bukan dingin doang, tapi sepi.
0: Nah, itu dia. Lonely. Lonely. Terus menatap, menatap langit-langit rumah. Ah,
1: tahu nggak sih, titik sepi yang beneran sepi banget itu adalah ketika kita bisa ngerasain jarum jam itu tuh detiknya berbunyi.
0: Oh iya,
1: enggak gak sih? Itu kita kalau misalkan di posisi beneran sesepi itu, kita beneran ngerasa ya sepi, sedih. Itu jam dinding itu kadang detiknya yang biasanya gak pernah kedengar sama sekali kan.
0: Jadi kedengar
1: gitu. Jadi kedengeran.
0: Iya
1: gak sih?
0: Iya, untung yang gue mati.
1: Oh gak ada jamnya ya? Gak boleh tahu.
0: Gue cabut sih baterainya.
1: Di rumah gak boleh ada jam yang mati.
0: Iya gitu, kenapa emang? Takut gerak? Takut gerak sendiri kan?
1: Enggak boleh. Kenapa emang gitu? Kita harus menyalakannya.
0: Kenapa gitu?
1: Ya enggak apa, nyalain aja sih, ngapain di mati. Enggak ada alasan, yang penting nyalain aja udah lah.
0: Karena berisik coy, yang gua kan jam dindingnya agak kenceng gitu kan. Jadi ya.
1: Ya sekenceng-kencengnya jam kayaknya cuman gitu doang, kayak tak tok tak tok.
0: Ya sih.
1: Enggak tiba-tiba dong dong dong.
0: Oke, kemudian back to topic ya. Kita masih dengan topik yang sama ya.
1: Kenapa sih tapi mau lebih?
0: Kan kulturan lu, Bang. Yang dimana ini cara agar mempertahankan hubungan jangka panjang ya, or long term. Kita udah bahas tadi itu quality time, love language dan juga sebagainya ya. Dan kita next ke menjaga keseimbangan identitas atau yang bisa disebut interdependensi ya, kayak gitu. Jadi apa, salah satunya itu harus ngasih ruang private alias me time. Jadi ya gimana ya, kamu masa 24/7 bareng pasangan kamu, emang gak ngejar karir kamu kah gitu loh. Dan izinilah pacaran itu ngelakuin tuh yang di luar pacaran juga, entah itu hobi, karir, sama lingkungan pertemanannya sendiri gitu.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai karena pacaran di antara habit-habit yang udah kamu lakuin tuh malah ya tertinggal gitu karena pacaran.
1: Iya, betul sekali semuda. Kita harus konsisten ya.
0: Nah, betul sekali. Jadi kamu juga harus tumbuh bersama gitu, dukung mimpi, ambisi dan juga perkembangan personal pasangan gitu. Entah itu
1: jangan dari menekan hal yang dia sukai juga dengan betul alasan kamu gak suka ya.
0: Betul banget, kayak gitu insan muda. Dan apa yang namanya ya, masa kamu mau ngubur mimpi kamu karena apa sih, kamu ngeluangin waktu lebih banyak gitu untuk apa namanya pasangan ya, is okay, itu bagus gitu ya kan, tapi kan enggak every day gitu ya kan.
1: Ya, kita harus menghargai yang namanya privacy masing-masing, batasan masing-masing, apa yang dia suka. Jangan sampai kita menjadi pengubur mimpinya dia gitu. Jadi takutnya kita malah jadi ngehambat apa yang dia suka, cita-cita yang dia pengen, malah enggak fokus karena dia pengennya fokus sama kamu gitu. Nah, ya nggak sih.
0: Nah, di satu sisi juga harus apa ya, disadari juga gitu ya kan sama pasangan, takutnya ya ngerasa apa sih ini kayak aku mau dibawa kemana gitu loh, yang diri sendiri dulu aja deh gitu, ini udah jelas belum gitu loh. Takutnya emang nggak sadar pasangan kamu ya, boleh juga diingetin gitu, takutnya gitu ini
1: nggak, karena emang sebenarnya hubungan yang long term itu emang sifatnya yang nggak boleh mengekang, karena kalau misalkan dikekang yang pasti rasanya itu
0: gak nyaman gak sih?
1: Gak nyaman. Ibaratnya nih, kita berkali-kali ngekang orang biar jangan dekat sama cewek lain, padahal sebenarnya emang gak ada niatan sama sekali. Yang tadinya emang gak ada niatan malah jadi niat sama sekali gitu. Niat kan kayak yaudahlah gue diselingkuhin terus, dituduh terus selingkuh, yaudah gue selingkuh beneran aja kayak gitu.
0: Oh, itu prinsip jule ya kayaknya.
1: Iya, jadi kayak ada juga orang yang semakin dikekang malah semakin nakal. Iya gak sih? Ada juga yang mungkin tipikal orang yang dikasih tahu itu menerima, ada yang memang gak bisa. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai over ya.

0: Oke, Insan Muda Kerasa, kita sudah di penghujung acara ya, untuk di acara dating untuk malam kali ini.
1: Yeah, thanks for all your station, Insan Muda. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata, Insan Muda. Kalau misalnya ada kata yang memang menurut kamu tuh tidak seharusnya, dan itu murni kesalahan kita ya.
0: Yeah, dan selamat istirahat. Dan juga selamat kembali melanjutkan aktivitasmu kamu. Entah itu kamu yang masih kerja jam segini sampai pagi lah gitu. Tetap jaga kesehatan ya.
1: Betul, Insan Muda, kesehatan itu tidak ada duanya ya. Kita capek-capek kerja buat apa sih, Insan Muda ya, kalau misalkan tubuh kita tidak sehat. Pokoknya semangat terus, sehat terus, Insan Muda. Have nice dream, have nice night.
0: Dan bye-bye.